baru SPMB tingkat SMP. Pada hari pertama pendaftaran atau pemilihan sekolah, kuota di sejumlah SMP di Kecamatan Jepara dan SMP di pusat kecamatan sudah terpenuhi. Dari laman spmb.jepara.go.id pada Senin 22 Juni sore.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru.

0: pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
1: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
0: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi menjelang siang. Sudah banyak yang sahabat kerjakan dan lakukan ya untuk hari ini, pagi hari ini. Yuk bersama-sama happy family dalam info dapur. Ya, hari ini sudah masuk di tanggal 23 Juni 2026. Ya, apapun yang saat ini sahabat kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tentunya ada rasa sukacita karena sahabat tadi pagi sudah berdoa. Biarkanlah hari ini setiap perkataan, setiap perbuatan menjadi berkat. Kalau kemarin masih ada rasa ragu, aduh bisa gak ya mengampuni hari ini? Nah, coba deh kita kembali interview diri sendiri ya. Baik sahabat sekalian, happy family dalam info dapur. Menyapa sahabat-sahabat semuanya, saya akan membagikan tips dan juga resep-resep yang sudah saya siapkan untuk menambah menu sahabat, resep-resep yang sudah sahabat bagikan kepada keluarga.

Ya, sahabat sekalian, kalau berbicara tentang telur, ya itu menjadi salah satu menu andalan dalam program makan bergizi gratis atau MBG ya. Karena kaya protein, mudah diolah, dan relatif terjangkau. Ya, sahabat sekalian, telur itu dikenal sebagai salah satu bahan pangan dengan kepadatan gizi yang tinggi. Nah, berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia TKPI 2017, satu butir telur ayam itu mengandung 70 kilokalori energi, 6-7 gram, sekitar 5 gram lemak. Nah, selain protein berkualitas tinggi, telur juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketika telur diolah menjadi telur ceplok, ya, kandungan protein pada dasarnya tidak berubah karena sumber proteinnya tetap berasal dari telur. Perbedaan utama terletak pada tambahan minyak yang digunakan saat proses memasak. Nah, penggunaan minyak saat menggoreng dapat menambah sekitar 40-50 kilokalori energi dan sekitar 4-5 gram lemak. Nah, dengan demikian, satu butir telur ceplok dapat mengandung sekitar 110-120 kilokalori energi dengan total lemak sekitar 9 gram. Nah, masalah utama bukan terletak pada tepung itu sendiri ya, melainkan pada proporsi telur yang digunakan dalam satu porsi makanan. Penambahan tepung memang dapat membuat ukuran telur dadar tampak lebih besar dan mengenyangkan. Namun, tepung tidak menambah kandungan protein hewani yang menjadi nilai gizi utama dari telur. Dalam praktek tertentu, sejumlah telur dicampur dengan terigu lalu dibagi menjadi lebih banyak porsi. Akibatnya apa? Setiap anak memperoleh protein yang lebih sedikit dibandingkan jika menerima satu butir telur utuh. Sebagai ilustrasi ya, 3 butir telur yang dicampur tepung dapat menghasilkan telur dadar berukuran besar dan kemudian dibagi menjadi 6 bagian. Nah, dalam kondisi tersebut, setiap anaknya hanya memperoleh sebagian kecil protein yang berasal dari 3 butir telur tersebut. Sementara itu, telur banyak mengandung karbohidrat. Ditambah lagi, proses penggorengan dapat meningkatkan jumlah kalori karena adanya minyak yang terserap dalam makanan. Secara gizi, telur ceplok dan telur dadar yang dibuat dari jumlah telur yang sama sebenarnya memiliki kandungan protein yang relatif setara. Namun perbedaannya muncul ketika telur dadar dicampur tepung dalam jumlah cukup banyak lalu dibagi ke lebih banyak porsi. Ya, siapa nih yang suka? Telurnya 2 tapi tepungnya banyak lalu dibagi banyak ya. Nah, dalam konteks program makan bergizi gratis, kekhawatiran yang disampaikan ini berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya asupan protein yang diterima setiap anak. Semakin sedikit jumlah telur yang dikonsumsi per porsi, semakin rendah pula protein hewani yang diperoleh. Karena itu, penggunaan telur utuh atau olahan yang tetap mempertahankan proporsi telur yang memadai dinilai lebih efektif untuk memastikan kebutuhan protein anak yang terpenuhi sesuai dengan tujuan program MBG.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ya, 30. Ya, saat ini jam-jam menunjukkan pukul 11 ya. Baik, kita melanjutkan lagi setelah tadi berbagi telur ceplok atau telur dadar. Nah, ini yang lagi disiapkan untuk sahabat semuanya karena mempunyai protein yang cukup tinggi ya. Baik, saya akan membagikan selanjutnya adalah resep bihun kuah gurih buat ide makan malam. Nah, bihun berkuah gurih ini bisa menjadi ide makan malam yang lezat ya. Sahabat bisa memadukannya dengan telur dadar, ayam suwir, hingga irisan daging yang juicy. Bihun merupakan jenis mie beras yang populer di Indonesia. Tipenya lurus, kecil, berwarna putih. Nah, jenis mie ini sering dihidangkan sebagai pelengkap soto ayam. Wah, lagi ingat soto nih ya. Cocok juga disajikan ala mie ayam dengan kuah bening dan tambahan topping ayam. Sahabat juga bisa menyuguhkannya ala mie kuah tek-tek yang berbumbu gurih sedap. Nah, kreasi bihun berkuah gurih ini pas sekali dinikmati sebagai menu makan malam. Nah, apalagi kuahnya disajikan hangat, jadi terasa nyaman di tubuh ya. Nah, resep bihun ayam rebus. Bihun rebus yang berkuah gurih memang paling pas jika dinikmati saat cuaca dingin atau turun hujan. Tapi sekarang lagi musim panas ya. Tidak apa, yang penting kita bisa menikmati bihun ayam rebus. Campurkan dengan irisan sayur, tomat yang banyak agar terasa semakin lezat. Yuk, catat bahan-bahannya ya. 200 gram bihun kering, 2 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh minyak wijen, 2 siung bawang putih cincang halus, 4 siung bawang merah iris halus, 100 gram daging ayam rebus suwir tipis, 2 butir telur ayam, 1 batang daun bawang iris halus, 3 lembar kol iris kasar, 1 ikat sawi hijau iris kasar, kemudian 500 ml air. Bumbu-bumbunya 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh garam. Yuk kita masak bersama-sama ya. Bahan-bahan yang sudah kita sediakan mudah didapat ya.

Rendam bihu kering dalam wadah berisi air panas hingga teksturnya lunak, angkat dan tiriskan. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai aromanya harum. Masukkan telur dan orak-arik bersama. Lalu masukkan suiran ayam dan aduk kembali. Tambahkan daun bawang, kol, sawi hijau. Tuang air dan aduk merata, masukkan bihun ke dalamnya dan bumbui dengan kecap asin, saus tiram, kaldu ayam bubuk, dan lainnya. Aduk merata dan diamkan beberapa saat sampai air agak meresap. Sajikan bihun rebus dalam mangkok. Wow, enak banget ya. Atau sahabat bisa dengan menambahkan topping daging atau bakso atau dengan kuah telur dadar ya. Banyak ya bisa dikombinasinya. Oke, kita nikmati lagi dari Beta Ningin dan juga sahabat-sahabat itu yang sudah rindu menikmati pujian ada satu sobatku yang setia. Saya akan hadirkan menemani sahabat semuanya di Happy Family dalam Info Dapur.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Ya, sama sekian 18 menit sudah. Sebelum kita beralih ke acara berikutnya, saya akan membagikan bagaimana memilih bihun. Ya, sahabat Titus, karena bihun itu salah satu jenis mie yang terbuat dari tepung beras. Selain itu juga ada bihun yang dibuat dari tepung jagung dengan nama bihun jagung. Keduanya sama baiknya sebagai sumber karbohidrat. Nah, di pasaran banyak dijual bihun lepas atau kiloan tanpa merek. Dan bihun dalam kemasan atau bermerek. Nah, sebaiknya pilihlah yang dikemas dan diproduksi dengan merek dan label serta alamat produsen. Bihun yang baik warnanya putih sedikit kusam, sedangkan bihun jagung agak kekuningan. Nah, belilah secukupnya karena jika disimpan terlalu lama akan kekuningan dan rusak. Simpan selalu dalam wadah tertutup dan kering. Nah, sahabat itu bisa melanjutkan masakan bihun ya. Oke, resep bihun dan juga bagaimana cara memilih bihun. Sahabat itu bisa memilihnya dengan lebih bijak sehingga sahabat itu bisa memasak bihun dengan baik dan tidak kadaluarsa.

0: Yul, yul.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan

0: Siap antar.
1: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Salam untuk Anda bersama Pendeta Muda Desti Samarina. Selamat mengikuti.

Dengar radio itu kita tenangkan hati dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan karuniakan dan berterima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Kami akan merenungkan firman-Mu dan kami berdoa. Roh Kudus-Mu menuntun kami memahami kebenaran-Mu dan kami bangkit mengasihi-Mu. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.

Ibu pendengar Radio Ictus, dimanapun berada, bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang perjalanan hidup manusia, yaitu tentang ketidakpedulian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 18, secara khusus pesan ini berbicara tentang bagaimana manusia itu memiliki penolong. Artinya, dia tidak berjalan sendiri dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Siapa manusia? Kalau kita baca Alkitab, manusia itu adalah makhluk yang pintar. Manusia juga sadar dan serta yakin akan dirinya, dan dia menyadari bahwa dia memiliki kepintaran yang telah dikaruniakan Allah baginya. Jadi kepintaran itu diberikan untuk mampu menjelajahi alam semesta, khususnya bumi. Jadi manusia mampu menggali isi perut bumi, kemudian memanfaatkannya. Untuk apa dimanfaatkan? Kemudahan hidup serta kesejahteraan yang lebih spektakuler. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia ini, kalau saudara belajar sejarah, pernah mendarat di bulan. Memang sayangnya penelitian tidak ada peluang bagi makhluk hidup untuk tinggal di bulan. Tapi kita perhatikan, meskipun demikian manusia terus belum puas berusaha terus melakukan penelitian, kemudian melakukan pembangunan teknologi. Dan kalau kita melihat kembali kepada sejarah, Amerika Serikat ini luar biasa. Dengan NASA-nya, ia mendaratkan

pesawat di planet Mars. Memang ini namanya pesawat tanpa awak, tetapi ini dikendalikan dari bumi. Kemudian di sana mengambil gambar-gambar permukaan planet Mars dan secara berkala mengirimkan ke bumi berdasarkan foto tersebut, sehingga kita bisa melihat keadaan di bumi dan situasi-situasi yang ada di bumi. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita menemukan kepintaran manusia yang luar biasa. Kemudian berkembang, dunia berkembang, ada banyak kemajuan dalam teknologi, kepintaran-kepintaran dalam bidang medis, kepintaran dalam berbagai situasi, dalam berbagai alat-alat pendukung kesehatan. Kemudian juga investasi dalam dunia pendidikan, bahkan sekarang dalam dunia pelayanan, kita kenal dengan adanya robot AI. Dan tentu ini memudahkan, satu sisi memang memudahkan di dalam mendapatkan informasi, tetapi satu sisi manusia jadi malas. Manusia jadi malas berpikir dan kemudian menggampangkan berbagai hal untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi berkat anugerah ini, kepintaran manusia itu dia bisa menciptakan segala sesuatu demi kemudahan hidup. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga, kalau kita perhatikan penemuan-penemuan luar biasa ini di bidang kedokteran misalnya, pasangan suami istri yang kesulitan punya anak bisa punya program bayi tabung. Dan lebih spektakuler juga kita bisa melihat ya, orang bisa melakukan teknologi cloning. Ya, ada fotokopi seseorang meskipun sudah lama meninggal di dunia, tapi bisa dibuatkan fotokopinya. Nah, sadar akan kehebatan ini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tidak sedemikian pula ya manusia zaman sekarang bahwa ia merasakan membutuhkan orang lain. Ini kalau kita perhatikan, ini membuat semacam gap realita, ini membuat sifat individualistis manusia semakin menonjol. Salah satu bentuk dari sifat tidak membutuhkan orang lain ini sering nampak dalam kehidupan suami istri ya. Kalau kita lihat dulu di zaman Kartini ya, wanita sangat tergantung kepada laki-laki. Tetapi di era modern sekarang wanita mandiri, bahkan memang ada kadang-kadang kita mendengarkan dalam realitas masyarakat wanita berkata memang cuma suami saja yang bisa cari makan, saya juga bisa. Nah, jadi kenyataan-kenyataan ini memang pahit, di mana ketika manusia dalam penjelajahan dan pencarian semakin pintar, ternyata pada titik yang sama muncul juga sebuah pencerahan yang sangat-sangat kita temukan dalam diri manusia, bahwa semakin pintar manusia semakin sulit dia membangun hubungan. Mengapa? Karena dalam realitas sosial saja, semakin manusia itu pintar, semakin individualistis, dan itu tentu makin kuat. Jadi kalau perasaan mandiri semakin kuat, dia semakin tidak menyadarkan orang lain pula, karena dia tentu sibuk dengan dirinya. Jadi di balik manusia itu yang hebat, Allah mengingatkan keberadaan dirinya. Kita diingatkan secara khusus bahwa konsep Allah dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi yang kita baca itu adalah konsep saling bergantung. Jadi ada penolong, artinya ada teman, ada tempat bergantung. Jadi ada konsep kebersamaan, ada konsep kebergantungan manusia yang satu dengan yang lain, dan ini merupakan persekutuan yang paling tinggi dalam hakikat kemanusiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, manusia yang semakin pintar membuat dia semakin individualistis, akhirnya semakin tidak peduli karena menghilangkan atau menyangkal hakikatnya sebagai makhluk yang tidak memerlukan orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, perasaan itu dihilangkan. Sehingga saudara mau ke mall, saudara mau ke pasar, saudara mau di mana saja, di tempat menunggu angkutan umum, bahkan di gereja atau di keluarga, kita melihat ada gap yang sangat luar biasa. Ada meja makan, tapi keluarga sibuk dengan handphone. Kita lihat di ibadah ada harusnya hubungan percakapan yang indah, tapi sibuk dengan handphone, hanya sebatas basa-basi. Kemudian kita lihat di tempat bekerja, harusnya ada kehangatan, saling menguatkan, memberi support, tapi seperti itu hanya seperti
sebuah rutinitas yang dibangun sesaat saja. Individualistis sangat-sangat menjelajah, sangat-sangat mengekang kuat. Dan bahkan dalam hubungan keluarga, bahkan dalam hubungan dengan Tuhan, orang lebih menghabiskan banyak waktu untuk membangun hubungan dengan media sosial. Orang-orang asing yang masuk dalam hidup setiap pagi sampai malam, kita ada di sana, kita menyibukkan diri, dan kita tidak membangun relasi dengan orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kepintaran manusia hebat itu, hikmatnya yang luar biasa itu ternyata menjadi obsesi. Karena semakin ia berhikmat, semakin bertambah ilmunya, dan semakin tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mau mengenal Allah. Jadi saudara bisa memperhatikan, bahkan mengecek diri sendiri, ketika kita ada di dalam situasi dalam hidup sehari-hari, apa kita yang bangun hubungan dengan orang lain, atau hanya sekedar basa-basi, atau bahkan terlebih kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena biasanya kita bisa menggunakan media sosial, membiarkan tamu tak diundang masuk dalam rumah kita, dalam hidup kita bisa berjam-jam. Tetapi kita tidak membiarkan Tuhan berbicara dalam diri kita. Kita membiarkan dia jauh, kita sibuk dengan dunia kita, kita sibuk dengan keberadaan kita. Jadi kita semakin mengabaikan Allah dan menganggap bahwa dirinya, ya kita sendiri ini adalah Allah. Nah ini bukankah menunjukkan bahwa manusia semakin pintar itu sekaligus semakin tidak sadar bahwa dia masuk di dalam situasi yang sangat-sangat egoistis. Oleh karena itu kemanusiaan zaman, kemajuan zaman satu sisi sangat-sangat mendukung, tapi satu sisi kemajuan zaman memberikan pengharapan serta nilai plus. Tetapi pada saat yang sama, kemajuan zaman mengancam keimanan manusia, bahkan membunuh, mencabik-cabiknya, sehingga manusia kehilangan pegangan kepercayaan yang sejati kepada Allah. Kekasih Tuhan, kenyataan-kenyataan seperti ini membuat saudara dan saya harus berhati-hati. Sebab ternyata keberhasilan tidak akan selalu membawa kesuksesan. Keberhasilan ternyata tidak selalu membawa kita pada kebahagiaan. Karena kesukaan, kehebatan, keberhasilan justru membuat saudara dan saya mengalami ledakan malapetaka yang sangat mengerikan, di mana kita bisa kehilangan rasa cinta terhadap sesama, kehilangan rasa kebergantungan, bahkan kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu di dalam paradoks yang seperti ini, mungkin saja ada di antara para pendengar Radio Ictus yang terjebak, tetapi kita kembali melihat kepada firman Tuhan bagaimana seharusnya kita diajar untuk kita saling bergantung, menghidupkan cinta di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, di tengah hidup yang bermasyarakat, dan meyakini keberadaan Alkitab. Kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang bodoh. Sebaliknya, menurut ukuran manusia, orang yang menguasai ilmu pengetahuan disebut pintar, tetapi itu menjadi bodoh jika dalam ukuran Tuhan. Memang hal itu kalau kita pikirkan kembali, bodoh artinya dia tidak mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat orang tidak bisa mengenal Tuhan, itu adalah sebuah kebodohan, karena dia tidak akan bisa mendapatkan jalan keselamatan. Dan tragisnya adalah kesalahpahaman itu justru membuat pada akhirnya manusia mempunyai hikmat yang merasa dirinya paling tinggi. Ilmu pengetahuan menjadi pegangan, teknologi menjadi sayap, serba canggih, penemuan-penemuan paling hebat. Dengan demikian merasa bahwa mereka adalah Tuhan, dan mereka tidak menyadari sebuah tragedi yang menyesakkan, yaitu manusia disebut semakin bodoh. Kekasih Tuhan, seharusnya dengan kecerdasan yang luar biasa serta penemuan-penemuan yang mencengangkan itu, manusia semakin memahami dan mengenal Allah. Tapi yang menjadi kebalikannya, ia benar-benar mengalami sebuah tragedi yang sangat menyedihkan dan pahit. Tetapi sekali lagi, ini adalah realita yang ada, sedang merebak, sedang menggerogoti, ada di tengah zaman, ada dalam kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di tengah-tengah kehidupan, agar saudara tidak terjebak di dalam perangkap-perangkap yang pada satu sisi tampak sangat menjanjikan, sangat menakjubkan, tetapi tahap lain
mematikan. Di satu sisi kita tampak semakin bijak, kita tampak semakin pintar, tetapi di sisi yang lain kita semakin kehilangan arah. Maka nasihat firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya para pendengar Radio Ictus, berpeganglah selalu kepada Allah, sebab Allah dialah jalan keselamatan itu. Dan karena itu, bila kita senantiasa mengkoreksi hidup kita, mengkoreksi waktu yang Tuhan karuniakan, mengkoreksi keberadaan kita, menggunakan waktu menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, dan mawas diri sehingga ketika kita melihat sekeliling kita, kita bersyukur karena ada orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita, entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak, entahkah keluarga besar kita, entahkah sahabat kenalan, teman pelayanan, teman bekerja. Mereka adalah orang-orang hebat yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, tempat kita membangun rasa, membangun cita. Dan Alkitab mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang kita jalani, kepintaran dalam pandangan Allah itu adalah, kalau kita tidak mengenalnya, adalah kebodohan. Dan karena itu ketika Alkitab berkata Allah memberikan penolong, biarlah kiranya kita membangun hubungan yang indah dengan sesama. Terlebih saudara bangun, menjalani hari-hari, terus mawas diri, mengkoreksi hidup dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga makin hari makin bijak, menyadari betapa beruntungnya dikaruniakan hidup yang berorientasi kekekalan, hidup dikelilingi orang-orang tercinta, hidup indah di dalam kasih sayang Kristus. Amin.

Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyadari kami seringkali hidup individualistis, hidup egois. Seringkali kami menemukan diri kami hebat. Kami tidak membutuhkan orang lain. Kami menemukan diri kami ada menjadi orang-orang yang hebat dalam berbagai hal. Kami mengelilingi diri kami dengan sebutan kepintaran, mengelilingi diri kami dengan berbagai pengalaman-pengalaman personal secara realitas di dalam membangun hubungan dengan dunia ini. Tetapi sejatinya kami menemukan diri kami terperangkap. Kami sendiri, kami punya segalanya, tapi kami sendiri. Kami punya segalanya, tapi kami menjalani hidup dengan dalam kesendirian. Tidak lagi bersama, tidak lagi indah, tidak lagi dengan derai tawa. Bahkan kami membangun kesunyian dengan Engkau ya Tuhan. Tidak lagi kami membangun hari-hari kami dengan kebenaran-Mu, tapi kami membangun hari-hari kami dengan apa kata orang. Sehingga kami menemukan diri kami. Sekalipun kami pintar, kami menghalalkan sejarah cara untuk menempu jalan-jalan yang kami anggap baik dan tidak berpaut kepada-Mu. Bila kebenaran-Mu menegur kami, kebenaran-Mu mengingatkan kami, dan kami biarlah kiranya kebenaran-Mu membawa kami bangkit mengasihi-Mu, dan kami boleh menjalani hidup yang penuh di dalam kasih sayang, penuh dengan cinta, dalam derai tawa yang indah, dalam ikatan kasih sayang yang dibangun dalam penghormatan akan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.

Dalam hidup, kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong, kami binasa." Tuhan bangun dan dia menghardik badai itu. Lalu dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami dia Tuhan penyembuh kalau kita gak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya,

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Cie, lagi happy nih, Beb.
3: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
2: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
3: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Halo, selamat siang sahabat sekalian. Selamat bertemu lagi siang hari ini. Ya, kita bersua dalam Info Etalase. Info Etalase menyajikan informasi-informasi gereja, informasi pelayanan, dan juga informasi lowongan pekerjaan serta informasi yang lainnya. Bila siang hari ada beberapa informasi yang perlu saya bagikan ke ruangan Anda. Nah, sahabat itu yang mau bergabung, silahkan bisa hubungi di 081745 0596.

Di tengah kesibukan sahabat dan juga sahabat-sahabat sedang menikmati santap siang. Satu informasi untuk Anda, hari ini masih tanggal 23 ya. Nah, ini ada informasi buat sahabat semuanya, KKR Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang. Besok pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore. Bersama hambanya Pastor Samson Dabas dari Nigeria. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Bertempat di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza, Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 08222557960. Pastikan setiap kita hadir dan terima mukjizat pemulihan, kesembuhan, juga terobosan ilahi terjadi dalam hidup kita. Sabtu 27 Juni pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas di Gereja Keluarga Allah, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7, Semarang. Silakan sampai itu ajak keluarga, rekan, dan sahabat terkasih untuk beribadah bersama dalam KKR Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang. Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa

Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih

Ya, sahabat sekalian, siang hari ini beberapa informasi lagi akan saya bagikan ke rumah Anda. Nah, sahabat itu informasi yang dibagikan untuk hari ini. Nah, masih dari Radio Ictus yang memberikan informasi kepada sahabat semuanya yang mau bergabung dalam info etalase atau mau mempromosikan usaha Anda. Ya, silakan. Anda bisa gabung dalam info etalase atau informasi-informasi yang lainnya. Hubungi di 081745-0596. Baik, informasi yang berikutnya adalah informasi ibadah on air yang disiarkan Radio itu setiap hari Minggu. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu pukul 9, pukul 18, dan pukul 19. Untuk sahabat itu yang bisa mengikuti ibadah secara on air karena tugas yang harus dikerjakan sehingga sahabat tidak bisa menuju gereja Anda masing-masing. Nah, juga informasi untuk Anda seputar produk yang ada di Radio Ictus, ada minyak mor, ada BUL, semuanya tersedia di Radio Ictus ya. Yang sudah kehabisan bisa hubungi atau datang langsung mampir ke Radio Ictus ya. Sekaligus sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab. Nah, ini bisa dibagikan kepada saudara, kepada keluarga atau ingin membagikan Alkitab kepada saudara-saudara yang mungkin saat ini membutuhkannya. Ada di Radio Ictus ya. Silakan bisa datang langsung di setiap jam kerja.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, sama sekalian untuk siang hari ini bersama dengan sahabat itu yang beraktivitas ataupun sahabat itu yang ada di rumah, yang bekerja di dari rumah atau dimanapun sahabat berada. Waktu siang saatnya sahabat menikmati santap siang untuk kembali mendapatkan energi yang baru. Nah, bagaimana sahabat semuanya sudah siap untuk melakukan segala rutinitas, segala aktivitas sahabat? Semoga dilancarkan semuanya dan juga diberikan kesehatan. Baik sahabat sekalian, inilah beberapa informasi yang kami bagikan ke ruangan Anda. Selamat siang dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yasin akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 23 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung. Menurutnya, Pemprov Jateng menghormati penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pihaknya telah memetakan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa untuk menentukan langkah pengawalan yang diperlukan. Itu dikatakan Taj Yasin usai mewakili Gubernur Ahmad Lutfi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Wagub menjelaskan sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi itu disampaikan kepada pihak yang berwenang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan terus diwujudkan melalui program bantuan operasional atau BOP sebesar 25 juta untuk setiap RT setiap tahun. Tidak sekedar mengalokasikan anggaran, Agustina memastikan seluruh pengurus RT mendapat pendampingan agar dana tersebut dikelola secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui serangkaian sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, pengurus RT dan RW dibekali pemahaman menyeluruh mulai dari penyusunan rencana anggaran penggunaan atau RAP, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Menurut Wali Kota, pembangunan akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil. Karena itu, pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan dukungan anggaran, tetapi juga membangun tata kelola yang sederhana, mudah diakses, dan tetap akuntabel. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov bersama DPRD Jateng memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya melalui pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemon mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Itu dikatakan Taj Yasin dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang Rabu kemarin. Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan. Penyusunan regulasi telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan. Ia menilai keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, penguatan gerakan literasi menjadi kunci dalam mencetak generasi yang tangguh, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital. Bunda Literasi Jawa Tengah Nawal Arofa Yasin mengatakan peningkatan literasi digital harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Itu dikatakan ketika berkunjung ke Pekalongan kemarin. Menurut Nawal, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan memahami informasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nawal menjelaskan gerakan literasi perlu diperkuat hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan Bunda Literasi di 35 kabupaten kota. Bunda Literasi memiliki peran strategis sebagai penggerak kegiatan literasi, edukator literasi, kolaborator literasi, serta motivator literasi. Menurutnya, penguatan literasi tidak boleh sekedar menjadi program seremonial atau hanya berorientasi pada penghargaan dan penilaian. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR Seseni Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting di wilayahnya. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat Jawa Tengah. Menurutnya, komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi, meski hingga saat ini kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat. Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendali inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif Abdillah menambahkan saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, rencana pembangunan Pakuwon Mall Semarang di kawasan Gombel Lama terus menjadi perhatian publik, terutama karena lokasi proyek berada di area yang memiliki potensi pergerakan tanah. Untuk mengurangi risiko tersebut, saat ini fokus pekerjaan yang dilakukan bukan pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan proses pematangan lahan dan penguatan stabilitas tanah. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan, di koridor Jalan Gombel Lama, saat ini terdapat dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, perbaikan Jalan Gombel Lama yang merupakan jalan nasional dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY. Kedua, pekerjaan pematangan lahan pada area yang direncanakan menjadi lokasi kawasan komersial Pakuwon Mall Semarang. Menurut Ferry, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terintegrasi agar sistem drainase jalan, penguatan badan jalan nasional, dan proteksi lereng dapat saling mendukung sehingga keamanan kawasan lebih terjamin. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS Semarang kini dikaitkan dengan sejumlah pemain asing dan pemain lokal di bursa transfer Liga 1 musim depan. Beberapa nama pemain yang muncul ke permukaan dalam beberapa hari terakhir, diantaranya Rafael Rodriguez dan Derry Corpe. Kedua pemain asing itu sama-sama milik PSIM Yogyakarta. Kemudian ada Jonathan Bustos, ex-Persela Lamongan, dan PSS Sleman. Untuk nama pemain lokal yang mencuat adalah Adela Ray Redondo asal Kabupaten Semarang. Ada juga bek senior Agus Nova dari Tabanan Pali. Ray Redondo dan Agus Nova merupakan pemain Garuda Yaksa FC yang musim depan bermain di Liga 1. Direktur Operasional PSIS Faris Yulinar Maurisal tidak menampik komunikasi PSIS dengan sejumlah nama yang mencuat di media sosial itu. Faris memastikan pihaknya belum mencapai kesepakatan kerjasama secara resmi dengan sejumlah pemain tersebut. Ia juga menyebut sudah memiliki proyeksi nama-nama pemain PSIS untuk kompetisi musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Selamat siang, sahabat Iktus. Senang sekali kita bisa berjumpa di acara Golden Memories untuk kesempatan edisi hari ini. Ya, hari yang ke-23 ya, di bulan Juni 2026. Di hari Selasa ini, kami mengajak sahabat untuk kembali bergabung menikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia yang bisa menghibur kita dikala sedang istirahat mungkin, dikala sedang bekerja maupun dikala sedang apa saja ya. Yang jelas harapan kami lagu-lagu ini bisa memberikan kebahagiaan tersendiri, menghibur kita semuanya dan menemani kita semuanya. Oke, dan saya mengajak sahabat untuk bergabung untuk request lagu-lagu kenangan yang menjadi kesayangan Anda. Silakan nanti bisa menggunakan line telepon kami di 02483136111 atau melalui WhatsApp kami di 08174505996. Ya, ini lagu yang pertama yang hadir membuka perjumpaan kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan. Kala ku cari damai.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81 006.

atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Selamat, kita sudah menikmati beberapa lagu kenangan yang membuka perjumpaan kita. Semoga segera mengundang sahabat Iktus yang mau bergabung di acara Golden Memories. Kelihatannya udah yang bergabung nih. Halo Golden Memories, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rina.
0: Selamat siang Bu Gina.
1: Ah, TikToker dulu.
0: Oh, siapa ini? Bu Rini. Iya, selamat siang Bu Rini. Nah, soalnya jelang-jelang telepon, jadi ini samarnya siapa nih, Bu Gina atau Bu Rini?
1: Soalnya ya, teleponnya lancar itu saya selalu, tapi saya selalu dengerin.
0: Oh gitu ya. Ya, silakan Bu Rini.
1: Ini pulsanya terbatas.
0: Mau minta lagu apa?
1: Terus aku request ya Jesus is you ya, Mbak.
0: Jesus is
1: you.
0: Is you.
1: Terima kasih Mbak Lina.
0: Oke. Yeah, shalom. Ya. Yeah. Terima kasih untuk Bu Rini yang sudah bergabung di siang hari ini. Untuk sahabat yang mau menyapa sahabat-sahabat yang lain, silahkan bisa kering di 02483 13611 atau WhatsApp di 08174505596. Buat sahabat yang mungkin lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas, Oke, semoga dilancarkan. Mungkin tidak bisa sempat menyapa. Yang mau bergabung boleh ya, saya tunggu atensinya. Halo, Golden Memories, selamat siang. Halo. Selamat siang.
2: Shalom Mbak Lina.
0: Ya, shalom. Silahkan Koh Daniel.
2: Panas banget nih.
0: Ya.
2: Ya, kemarin aku ke Iktus. Mbak Lina. Halo.
0: Ya.
2: Mbak Lina gak ada ya.
0: Baru repot. Silakan kau mau kirim salam buat siapa?
2: Baru repot ya. Ya, Golden Memories aku suka, kowe suka. Request lagu Toruta Barat.
0: Yang apa? Halo.
2: Tuan. Tuan. Dengar cerit anakmu.
0: Oke. Sudah.
2: Dan yang kedua almarhum, yang kedua almarhum itu yang Dinda Bestari loh, Mbak.
0: Dinda Bestari.
2: Sama Etalma.
0: Ya. Sudah. Sudah
2: semuanya ada. Selamat mendengarkan.
0: Oke.
2: Selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Kak Daniel ya.
2: Dari Master Daniel Hongbun, shalom.
0: Oke, terima kasih untuk Kak Daniel Hongbun sudah bergabung. Salamnya untuk semua saja. Lagunya Tuhan Dengar Cerit Anak Muda di Victoria. Oke. Halo Golden Memory, selamat siang.
3: Halo Golden Memory. Emang aku suka.
0: Ya, sama. Ya, Pak Agus, sama siang.
3: Salam-salam, Pak.
0: Silakan, Pak.
3: Pak Daniel Bu. Ini Yanto. Lasetyo, Mbak Kristin. Bu Suparmin. Siang. Bu Yunani. Banyak hal. Oh, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Kahar, Pak Yaya Panggih, Bu Diburat, ya, Tinggalian, Bu Risiswanti, Yang Ning, di Kuala Mas, Sebeng Siang, Pak Yohanes, Yanto, Toko Sono, Bu Jayanti, ya, samsi kemben sekian siang. Ah, Bu Lena di Toko Sari, Bu Marfuah di Toko Sari. Semuanya saja Mbak ya.
0: Oke.
3: Okay. Request lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa, oke.
3: Okay. Mbak Lina, siap itu.
0: Ya. Ya.
3: Terima kasih Mbak Lina.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Belum. Pak Agus. Shalom. Ya, untuk sahabat yang sudah bergabung melalui line telepon kami, terima kasih ada Bu Rini, Kodenia Hongbun dan juga Pak Agus yang di Telogosari. Lagunya menyusul segera diputarkan ya. Untuk yang lainnya yang mau bergabung silakan. Saya nantikan atensi sahabat Iktus ya, bisa nanti WhatsApp di 081-745-0596. Sambil menunggu sahabat-sahabat Iktus yang lain, yuk kita simak beberapa lagu yang sudah di request. Ada Jesus It Is You, ada juga dari Victor dan Senandung Doa dan lagu yang lainnya. Kita simak bersama.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Para sahabat Ictus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Ictus Sahabat

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Dan itu masih di acara Golden Memory 96.5 FM. Itu sahabat Anda, buat sahabat yang sudah kembali bergabung di siang hari ini, terima kasih ya. Ada Pak Yahya Panggi, terima kasih untuk kembali sudah bersama kita. Shalom, selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak. Golden Memory yang paling aku suka, saya minta lagu Rumah Doaku. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, juga Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, juga Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, juga Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfu'a, Bu Deborah Dia, dan semua sahabat-sahabatku pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Yahya Panggi yang sudah menyapa sahabat-sahabat Iktus ya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Marfu'a yang sudah bergabung juga. Selamat siang Ibu, apa kabar ya? Baik ya. Shalom Golden Memories, aku suka. Selamat siang Mbak Lina, salam buat Pak Yohanes Sugianto, Pak Agus Sitrogo Sahari. Kemudian terima kasih salamnya juga buat Pak Yahya Panggi di Karonseh Ngalian, dan buat semua Oman, buat oma nenek yang gemar acara ini, salam kenal, dan buat semua pecinta Golden Memory selamat menikmati. Buat Mbak Lina sehat selalu dan selamat melayani, minta lagu Mawar Berduri. Terima kasih. Oke, nanti saya putarkan lagu Mawar Berduri ya. Hati-hati kalau ada bunga mawar. Tapi bunga mawar itu mendapatkan income ya, apalagi menjelang tanggal berapa ya, setiap Jumat sore itu ya, kalau di beberapa pemakaman itu banyak dijual ternyata untuk tabur bunga di makam-makam ya. Jadi kalau di daerah Bandungan sana, bunga mawar itu dijadikan komoditas gitu, ditanam dan nanti saat panen dijual ke Semarang dan di beberapa tempat yang memang biasanya buat bunga tabur gitu ya. Selain memang bunganya menarik juga wangi, tapi berduri. Jadi kadang-kala harus hati-hati kalau kita mau metik bunga mawar. Beda lagi melati ya. Melati dia ada durinya, baunya juga wangi dan putih kecil-kecil gitu. Saya suka harumnya bunga melati. Melati bisa dipakai untuk harum ruangan, juga untuk ini ya, tabur ya, teh tabur dicampur teh itu wangi. Apalagi buat apalagi nih sahabat Iktus, bunga-bunga itu untuk rempah-rempah ya, aroma aromaterapi gitu ya. Biasanya pakai bunga melati dan mungkin juga ada beberapa produk yang memang diambil dari bunga melati. Jadi banyak beberapa tempat yang punya kebun bunga melati yang tentunya cukup lumayan harganya ya, kalau panen ya dijual gitu ya. Apalagi bunga apalagi nih sahabat Iktus di rumah, tanam bunga apa aja? Ya kalau bunga mawar kelihatannya jarang yang menanam khusus di rumah gitu ya, karena mungkin berduri. Tapi mungkin di beberapa desa itu kadangkala bunga melati juga bisa tumbuh subur. Oh, bunga melati, bunga mawar bisa tumbuh subur. Kalau melati mungkin banyak juga yang menanam, termasuk saya menanam bunga melati. Sampai sekarang masih menanam dan suka kalau si petik-petik ditaburkan di ditaruh cepuk gitu buat aromaterapi di kamar mandi atau mungkin di kamar tidur. Ya, atau buat ngeteh. Jadi ngeteh sambil menikmati wangi bunga melati gitu ya. Nah, ada juga lo lagu bunga melati ya, bunga anggrek, bunga apa, dahlia. Apalagi nih sahabat Iktus. Ngomongin soal bunga itu rasanya kalau wanita mesti seneng ya, apalagi kalau dikasih bunga bang. Waduh. Oke deh, yang lainnya mana nih atensinya, kok enggak ada ya? Wah, pengen diputerin lagu-lagu aja nih berarti ya. Oke, enggak apa-apa. Baik, sesekali mau tidur aja deh, enggak menyapa teman-teman gitu. Sayang sekali kalau enggak menyapa ya. Yuk yang lain belum bergabung, ini sudah pukul berapa? 14 lebih 16 menit. Sebentar lagi mau selesai, belum menyapa. Oke, enggak apa-apa ya. Kita akan nikmati lagu sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabat yang malas untuk menyapa, yo, ada, masih ada waktu. Kita akan simak lagu berikut yang sudah di request oleh Pak Yahya Panggi, juga Ibu Marfu'ah yang lain. Mungkin masih bubuk siang atau bubuk sore.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024 76

0: Sahabat Tiktus, sementara sudah pukul 14 lebih 35 menit ya, untuk kita bisa kembali menyimak beberapa lagu-lagu nostalgia. Terima kasih sahabat yang sudah beratensi di acara ini. Berikutnya ada Pak Lastio yang sudah gabung juga di acara Golden Memories. Shalom, selamat siang Mbak Lina, ikutan gabung di acara Golden Memories. Minta diputerin lagu Hatiku Hatimu dari Titik Sandora dan Muksin. Salamnya buat Mas Purwito Setiawan di Warung Degan, Pak Kahar, juga untuk Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugiono, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, juga Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Ibu Maria Yuliati di Candi, juga Ibu Suparman di Genok Perbalan. Untuk Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Deborah dan kru Iktus, dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada, buat Mbak Lina tetap semangat, sehat dan selalu banyak rezekinya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Lastio untuk kebersamaannya. Juga Bu Yuni, mana nih Bu Yuni? Berikutnya ada Bu Wijayanti. Shalom Mbak Lina, mesiang Golden Memory memang oke. Ibu sementara waktu absen, sulit mencari gelombang Radio Iktus. Hari ini dibantu Pak Yoyo, bisa dengarkan tapi lirih sekali suaranya. Ibu titip salam untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah kirim salam buat ibu. Terima kasih untuk semua, salam sehat selalu. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, terkhusus untuk Mbak Lina sekeluarga. Baik ibu, terima kasih. Memang Iktus masih butuh energi ya, untuk bisa segera memasang antena permanen yang masih dalam proses untuk perbaikan begitu ya, cukup lama. Semoga diberikan kesabaran dan kecukupan ya untuk bisa tuntas. Sementara pakai Android lebih jernih sebetulnya ya, pakai HP Android. Yang punya HP Android bisa di download melalui Play Store. Kita klik Play Store, kemudian di situ kita ketik Iktus FM, kalau udah keluar di download. Nah, masukkan email Anda, jangan lupa passwordnya ya. Nah, tinggal diklik aja, sekali klik langsung kita dengerin, bisa sambil masak, sambil apa bisa, dibawa kemana-mana bisa, asalkan masih ada koneksi hubungan dengan internet atau data seluler ya. Oke, begitu sahabat Iktus ya, yuk kita akan simak bersama lagu berikutnya. Ya, kita terima penelpon. Halo, Golden Memories.
1: Halo, Mbak Lina. Maaf, agak terlambat.
0: Iya, nggak apa-apa. Masih terus ada beres waktu.
1: Aku minta injit-injit semut.
0: Injit-injit semut, ya. Oke.
1: Okay. Salamnya tak nunut saja. Sama Pak Latio, ke tadi yang nyenggol saya. Sama Pak Agus. Pak, siapa ini? Yahya Panggi. Terima kasih, Mbak Lina. Okay. Selamat menaikkan tugas. Tugas. Ayah itu gal, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Gusti berkahi. Ya, terima kasih untuk Pak Suparmin yang sudah menyempatkan diri untuk menyapa lewat udara. Selalu sehat, penuh sukacita ya Pak Suparmin. Nah, injit-injitnya semua segala meluncur ke situ menemani. Dan buat sahabat sekali lagi, untuk Anda semua yang tetap setia, terima kasih untuk dukungan doa dan kasihnya yang sudah memberikan dukungan persembahan untuk Iktus. Tuhan yang akan membalaskan berlipat dan tetap diberikan kesehatan. Tuhan jagakan dia. Diminta Pak Agus tadi, Hatiku Hatimu dari Pak Lastio. Lalu injit-injit semut tadi diminta oleh Pak Suparmin ya. Segera kita simak lagunya. Untuk Bu Grace, selamat beristirahat juga ya. Bu Ning, juga untuk semua saja tanpa terkecuali. Semoga terhibur dengan kehadiran lagu berikutnya.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Sahabat Iktu, saya sampai di sini perjumpaan kita di Golden Memories untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Sampai jumpa, Shalom.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Tak Dilupakan Tuhan, yang didasarkan pada Kejadian pasal 25 ayat 12-18. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian 25 ayat 12. Demikian bunyinya. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sara. Sahabat pendengar, seorang anak magang yang bekerja keras di sebuah perusahaan sering merasa tak dianggap. Ia mengerjakan banyak hal, tetapi tak disebut dalam rapat, tak dipuji, apalagi dipromosikan. Ia bertanya dalam hati, apakah keberadaanku berarti? Keberadaan Ismail juga sering dipandang tak berarti. Ia bukan anak perjanjian seperti Ishak. Ia dan ibunya, Hagar, pernah terusir. Namun lihatlah dalam Kejadian 25 ayat 12, justru dicatat keturunan Ismail secara rinci. Nama-nama mereka disebut, tempat tinggal mereka dicatat. Dan hal ini membuktikan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka yang tersingkir. Tuhan bukan hanya Allah bagi orang pilihan. Ia juga peduli pada mereka yang sering dianggap pinggiran seperti Ismail dan keturunannya. Keturunan Ismail menjadi bangsa besar seperti janji Allah sebelumnya. Janji Tuhan ditepati walau mereka berjalan di luar garis besar cerita Israel. Allah itu adil dan setia. Dia menghargai hidup setiap manusia, bukan hanya yang utama menurut standar dunia. Ia memperhitungkan setiap manusia, tak ada yang luput dari perhatiannya. Di dunia ini, ada orang-orang yang dilupakan, tak diperhitungkan, bahkan disingkirkan. Mereka diabaikan karena dianggap bukan siapa-siapa. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah tak melupakan setiap nama kita. Dunia mungkin melupakan kita, tetapi Tuhan tak pernah menghapus nama kita dari catatan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tak melupakan kami. Teguhkan kami agar tetap berharap kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station of Sufficient, it's 65 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus dimanapun Anda berada. So, kembali di Iktus Family untuk edisi hari ini, hari Selasa. Kita sudah berada di hari yang ke-23 di bulan Juni 2026. Baik sahabat-sahabat Iktus semuanya dimanapun Anda berada, saya percaya aktivitas yang Anda lakukan sejak pagi tentu lancar, dan sore ini Anda tetap bersemangat untuk melanjutkan aktivitas Anda sampai selesai lautan sore nanti. Baik sahabat itu, agar Anda semuanya tetap bersemangat, sore ini kami ingin temani Anda dengan menghadirkan rangkaian gedung-gedung indah yang tentunya bisa memberikan suasana indah di suasana sore ini di tempat Anda bekerja. Namun sahabat Iktus, sore ini kami juga akan menyapa nama sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Namun sebelum kami menyapa satu persatu, satu pujian kami hadirkan membuka perjumpaan kita sore ini. Inilah JCC Worship, Lewat Kuasa Darahmu. Bibi yang temani Anda dari studio mengucapkan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

baik sama itu satu ujian sudah membuka perjumpaan kita sore ini di Iktus Family.

Baik, selanjutnya untuk dua kidung pujian berikut sudah kami siapkan. Kami akan segera bingkiskan untuk monitor kami 3776 sahabat Francisca Watimena di Perum Pujang Gading. Kami jumpa juga monitor 3777 sahabat Januar Susanto di Jalan Era Kartini Tayupadi. Di sana juga ada sahabat Elvina Yuliani Susanto monitor 3778. Halo juga monitor 3779 sahabat Desiani Herlina ya ada di Beteman Kecil. Kemudian kami jumpai juga untuk Ibu Ho Chiu Ing di Royal Family monitor 3780. Apa kabar nih untuk Ibu Ho Chiu Ing? Yang pasti sehat selalu dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Oke, pujian indah berikut ini segera kami hadirkan dan selamat menikmati.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596.

Baik, sahabat Iktus, kembali di Iktus Family. Oke, selanjutnya kami akan membingkiskan doa kidung indah berikut dari GMS Live. Tiada tempat yang tersisa dirangkai nanti dengan hidup ini dalam iman. Segera saja kami bingkiskan untuk monitor kami. ...3781 sahabat darwah yang ada di Tegal Sari 10. Kemudian kami jumpai juga monitor 3782 sahabat Maria Haryati di Gunung Jati Utara Raya Mangkang. Kemudian kami jumpai sahabat Alvin Leonardo yang ada di Bandung, monitor 3783. Di sana juga ada monitor 3784 sahabat Christopher Johan Pramono. Apa kabar? Wow, di kota Bandung masih lagi dengerin melalui siaran streaming. Dan suasana di Bandung juga tidak jauh berbeda dengan kota Semarang yang selalu aman dan damai. Oke, kami jumpai juga sore ini monitor 3785 sahabat Setiawati Suyudi yang ada di Jalan Majapahit. Baik, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Bagi Anda yang jam kerjanya sampai jam 5 sore, ya pasti sore-sore begini rasa kantuk datang. Coba beranjak sejenak dari tempat duduk Anda dan nikmati kopi atau teh hangat yang membuat mata Anda segar kembali dan siap untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda hingga selesai sore nanti. Baik sahabat Iktus, bagi sahabat Iktus para ibu rumah tangga yang sore ini juga sudah mulai sibuk kembali di ruang dapur, mungkin mempersiapkan makan malam buat keluarga. Ya, kita memang harus hemat begitu sahabat Iktus ya. Kalau ada seorang ibu, wow, pasti di meja makan ya selalu ada makanan yang membuat perut kenyang. Ya, terutama untuk makan malam nanti ya. Tentu menu yang disajikan tidak harus melulu daging, tidak harus melulu ayam, tidak harus melulu ikan, tetapi semua dikombinasi lauk, sayur, dan karbohidrat serta buah dengan baik. Baik, selamat bersibuk-sibuk ria untuk para ibu rumah tangga. Dan Anda yang sore ini juga mulai siram-siram tanaman, ya perhatikan untuk musim kemarau ini, ya diusahakan untuk kita memperhatikan tanaman juga yang harus kita siram dengan air supaya tanaman yang ada di sekitar rumah kita nampak hijau dan segar begitu sahabat Iktus. Apalagi mungkin sayur-sayuran, tanaman yang kita tanam bisa dipanen sendiri. Oke, sahabat Iktus, dua buah pujian indah segera hadir menemani Anda dan selamat menikmati.

0: Jul, Jul.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, Bu. Wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lha wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ada inget gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Sunas 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Sunas 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

Seperti itu sambilan kita di penghujung perjumpaan kita di Iktus Family. Oke, untuk sesi terakhir berikut ini akan ada pujian lebih dari hidup dari Sydney Mohidi. Kami bingkiskan segera untuk monitor kami 3786 sahabat Agus Christian di Kendeng Sampangan. Kemudian monitor 3787 halo sahabat Bram Koswara di Majapahit. Dan juga monitor 3788 halo sahabat Alexander Nuki Pramono di Pramongan 1. Kemudian juga untuk monitor 3789 sahabat Francisca Maria Susanti di Ronggowarsito. Selanjutnya sahabat Priscila monitor 3790 yang ada di Jalan Majapahit, tepatnya di Badak 7. Oke sahabat itu semuanya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, para dermawan yang baik hati, juga untuk para donatur yang setia. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah Anda perbuat buat pekerjaan Tuhan melalui radio itu. Kami percaya apa yang sudah Anda tabur pasti sahabat-sahabat itu akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Juga untuk Ibu Suprianto yang ada di Logopeni, terima kasih banyak Ibu ya. Sebentar nanti Mas Yoyo akan mampir. Dan sahabat itu, segera saja hadir pujian yang akan mengantar kita menuju pukul 16.00. Setelah itu Ibu segera mohon diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Adi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini dalam episode yang ke-245 dengan judul Air Pemberian Tuhan.

Meskipun semalam hujan turun dengan derasnya, namun sinar mentari membuat suasana pagi itu menjadi lebih bersemangat. Sebagaimana langkah kaki anak-anak yang bergerak menuju ke

0: kejauhan tampak Kiki, Didi, dan Anita berjalan bersama sambil bercanda dan berbincang-bincang.
1: Tak kusangka, hari ini matahari begitu cerah.
2: Benar ya, Ki. Padahal semalam hujannya cukup deras ya.
1: Iya, Anita. Aku saja semalam kedinginan. Padahal sudah pakai baju tidur, celana panjang, pakai selimut. Akhirnya, aku juga pakai kaos kaki. Baru terasa hangat dan nyaman. Dan tidur deh sampai pagi.
2: Iya, Ki. Aku juga seperti kamu. Semuanya dipakai biar bisa tidur dengan nyenyak. Dan gak merasa kedinginan. Gak tahu tuh dengan si Didi.
3: Aku? Iya, tidak jauh berbeda dengan kalian. Memang hujan semalam itu membuat udara terasa semakin dingin.
2: Oh, gitu ya. Kirain aku, kamu gak kedinginan. Jujur, hujan semalam itu membuat aku malas untuk bangun pagi. Rasanya mau tidur terus.
1: Ya, Anita, aku juga begitu. Tapi, waktu aku buka jendela dan melihat sinar matahari yang begitu hangat, aku langsung bangun.
3: Cie, semangat nih ya, Kiki.
1: Didi, abis aku malu kan? Masa bangun paginya duluan matahari daripada aku?
2: Jadi, ceritanya Kiki nggak mau kalah nih.
3: Ya, begitu deh kira-kira, Anita.
1: Kalian berdua bisa saja. Aku kan terbiasa bangun pagi. Kalau telat sedikit saja, bisa repot urusannya. Pasti semuanya jadi tergesa-gesa.
2: Benar, Ki. Nggak enak tuh kalau sampai terlambat bangun.
3: Tapi, memang hujan semalam itu cukup membuat kebanyakan orang jadi malas bangun pagi.
2: Kalau aku sih, merasa senang dengan hujan yang diberikan oleh Tuhan semalam.
1: Itu artinya Tuhan masih sayang dengan kita, umat manusia, dan salah satu bukti pemeliharaan Tuhan pada dunia ini.
3: Iya, Ki. Karena air yang diturunkan oleh Tuhan melalui hujan membuat bumi kita tidak kekeringan.
2: Pastinya juga membuat udara terasa sejuk dan segar.
1: Ya, Anita, itu benar sekali.
0: Ketika mereka asik membicarakan tentang hujan, tiba-tiba Bandi datang dan mengagetkan mereka.
4: Dot. Bandi?
2: Ih, Bandi, bikin kaget saja.
5: Masa sih?
1: Iya nih, Bandi. Pagi-pagi sudah iseng.
3: Biasalah. Namanya juga Bandi.
5: Habis? Kalian ini kalau sudah ngobrol, tidak lihat kanan dan kiri. Memangnya apa sih yang diobrolin?
2: Ah, Bandi, mau tahu aja.
5: Ya iyalah, biar bagaimanapun juga, aku kan teman kalian.
1: Teman? Apa aku tidak salah dengar tuh?
3: Teman apa korban?
2: Sepertinya dua-duanya deh, teman yang suka dijadikan sebagai korban.
5: Ih, kalian ini.
1: Jadi, kamu penasaran ya?
3: Tumben Bandi gampang menyerah. Tidak seperti biasanya.
2: Yang kami bicarakan itu tentang hujan yang turun semalam.
5: Hujan? Masa sih semalam hujan? Kok aku tidak tahu ya?
1: Bagaimana kamu tahu semalam hujan? Kalau kamu saja sudah
2: ngorok.
3: Ih, Anita, awas loh, jangan sampai Bandi marah.
5: Iya, sejak sore aku sudah tertidur. Jadi, tidak tahu kalau semalam itu hujan.
1: Tuh kan, apa aku bilang?
2: Jangan-jangan, tadi pagi, kalau tidak dibangunkan juga, pasti kesiangan.
5: Anita, kamu tahu saja.
2: Ya iyalah, pasti tahu. Tampangmu aja masih kucel gitu kok.
5: Habis, hawanya dingin sih. Enakan juga tidur.
4: Bandi!
5: Kenapa sih kalian ini?
4: Bau!
5: biasa sih. Maaf ya teman-teman, tadi aku lupa gosok gigi.
1: Pantesan.
2: Maklumlah Ki, namanya juga buru-buru. Jangan-jangan dia juga lupa mandi.
3: Wah, parah benar nih teman kita yang satu ini.
5: Tenang, aku tadi mandi kok.
1: Syukurlah kalau begitu.
2: Tapi aku gak yakin kalau Bandi benar-benar mandi. Kan hawanya masih dingin.
3: Benar. Kamu tadi pagi mandi, Bandi.
5: Iya, benar. Aku tidak bohong kok. Aku mandi. Cuman mandi bebek.
4: Bandi!
0: Begitulah teman-teman mereka kesal dengan ulah Bandi yang selalu saja tidak pernah benar. Bandi yang merasa tidak berdosa hanya tersenyum kecut saja.
5: Tapi walaupun aku mandi bebek, aku tetap oke kan?
3: Ya tetap oke menurut kamu.
1: Iya benar, kamu oke banget. Kalau dilihat dari ujung Monas.
2: Atau bila dilihat pakai sedotan ya.
5: Kalian ini kok bisa-bisanya menyalahin aku sih? Salahkan dong udara yang dingin.
1: Bandi, kok

0: manusia.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi seharusnya Tuhan kasih panas paginya, jadi aku bisa bangun pagi-pagi.
0: Ah, dasar kamunya saja yang malas.
1: Loh, kok aku dibilang malas?
2: Kamu memang pantas mendapatkan julukan itu. Kita saja tetap bangun pagi-pagi, sekalipun udaranya terasa dingin.
3: Iya, dan kita tetap mandi pagi dengan sukacita. Bahkan tubuh semakin terasa segar.
0: Makanya jangan malas. Tuh, lihat, mataharinya sudah tersenyum melihat kemalasanmu, Bandi.
1: Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan malas bangun pagi. Biar matahari tidak mentertawakan aku yang kesiangan.
0: Nah, begitu kan jauh lebih baik. Kalau badan segar, pasti kita dapat belajar dengan baik.
2: Kiki benar, kalau kita malas, pasti tidak dapat belajar.
3: Yang ada cuma menguap.
1: Iya nih, belum sampai di kelas, aku sudah ngantuk.
2: Bagaimana kalau nanti kamu ngantuk, aku kagetkan Bandi?
1: Maksudmu, kamu akan mengagetkan aku? Kalau aku mati bagaimana?
2: Mana mungkin sih Bandi. Memangnya kamu ini punya penyakit jantung?
1: Enggak sih, Di.
0: Biarkan saja, Di. Mungkin Bandi lebih senang kalau kita laporkan pada bapak atau ibu guru.
1: Jangan, Ki. Lebih baik dikagetkan sama kamu saja, Di, daripada dilaporkan kepada guru. Urusannya bisa panjang.
2: Ya sudah kalau begitu, kita masuk ke kelas dan siapkan diri untuk

Akhirnya tanpa mereka sadari, mereka telah tiba di depan kelas. Ternyata beberapa anak sudah berada di dalam kelas. Beberapa di antaranya sedang meletakkan tas dan merapikan bangku serta meja. Meskipun semalaman hujan, namun siang hari itu terasa begitu panas. Namun demikian, Didi tetap berusaha menahan rasa haus hingga dirinya tiba di rumah. Sambil berjalan bersama Kiki, Didi juga

0: Tidak disangka ya, Di. Ternyata siang ini panas sekali.
1: Iya, Ki. Bekal minumku saja sudah habis sejak istirahat kedua.
0: Sama, Di. Aku juga. Sebenarnya, aku mau membeli tambahan minum di kantin. Cuma, aku males jalannya. Panas. Habis minum juga nanti haus lagi.
1: Kamu benar, Ki. Seharusnya Bandi dengar pembicaraan kita nih.
0: Iya, biar dia sadar bahwa kita membutuhkan air pemberian Tuhan untuk kehidupan kita.
1: Jangan-jangan Bandi sendiri tidak berani pulang ke rumah karena tidak tahan sama panasnya udara di siang hari ini.
0: Atau sekarang dia sedang berendam di kamar mandi sekolah.
1: Iya, kemana tuh perginya si Bandi?
0: Sudahlah, Di, tidak usah dipikirkan perginya si Bandi. Yang penting bagaimana kita bisa cepat sampai di rumah dan
1: segera menenggak air dingin dari lemari es, kan?
0: Yap, benar sekali, Di.
1: Lebih baik kita bayangkan kesegaran air es yang seger daripada mengeluh tentang udara yang panas.
0: Oke deh. Segelas air es, tunggu aku ya.

Begitulah kedua sahabat ini terus bersenda gurau sambil membayangkan kesegaran air es yang akan menghilangkan rasa haus dan dahaga mereka di tengah hari yang cukup panas.

0: Saat tiba di rumah, Didi segera membuka sepatunya, menaruhnya di rak sepatu, dan dengan setengah berlari menuju dapur, mengambil gelas dan menuangkan air minum dari dalam lemari es. Terdengar suara Didi minum air es yang dingin dan menyegarkan. Satu gelas habis, dia tuang lagi satu gelas.
1: Segar. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hilang juga rasa haus dan dahagaku.
0: Didi yang sedang kehausan tidak menyadari keberadaan mamanya yang sejak tadi memperhatikannya. Mama hanya tertawa kecil melihat tingkah Didi yang kehausan. Segera disapanya dengan lembut.
2: Haus banget ya, Di?
1: Mama? Iya, Ma. Hari ini udaranya panas sekali. Tadi di sekolah Didi juga minum terus. Bahkan tempat minum Didi sudah kosong sejak jam istirahat kedua tadi.
2: Oh ya?
1: Iya, Ma. Didi harus menahan haus dari pulang sekolah tadi, Ma.
2: Kasian anak Mama.
1: Tapi sekarang semuanya sudah terbayar lunas. Haus dan dahaga sudah berganti dengan kesegaran air es ini, Ma. Sungguh luar biasa ya, Ma, air ini.
2: Luar biasa. Memang air pemberian Tuhan itu menjadi kebutuhan kita yang utama.
1: Iya, Ma. Celaka banget deh kalau sampai tidak ada air buat minum. Bisa pingsan kehausan.
2: Makanya, Di, air itu harus kita jaga kelestariannya. Jangan dikotori, jangan dibuang-buang. Tetapi sebaliknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
1: Iya, Ma. Kalau sampai air itu habis, gak kebayang deh apa jadinya dunia ini tanpa air.
2: Apa kamu tahu, Di, banyak tempat di bumi ini yang sumber air bersihnya sudah tercemar, dikotori oleh sampah atau limbah beracun yang dibuang dari pabrik-pabrik atau dari rumah.
1: Didi pernah dengar juga sih, Ma, waktu pelajaran di sekolah. Tapi tidak tahu sudah seberapa banyak air bersih itu yang tercemar.
2: Makanya kita harus jadi orang yang bijaksana dalam hidup ini, terutama dalam menggunakan air bersih.
1: Benar sekali, Ma. Kalau tidak, pasti kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Air bersih pemberian Tuhan semakin sulit kita dapatkan.
2: Karenanya, kita juga harus bertanggung jawab atas kelestarian air bersih pemberian Tuhan.
1: Agar kehidupan kita di bumi ini tidak terancam punah, kan, Ma?
2: Benar sekali, kamu, Di.
1: Didi gitu loh.
0: Air. Setiap makhluk hidup dalam dunia ini pasti membutuhkannya. Karenanya kita semua perlu menjaga kelestarian air bersih dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar bertanggung jawab terhadap air bersih pemberian.

Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

kembali lagi dalam Youth for Christ bersama saya Pendeta Elsia Soelai dari GKI Pasuruan. Youth, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Budiman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, dalam hidup kami, kami membutuhkan Engkau, terkhusus ketika kami mau merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dituntun untuk terbuka dan juga untuk dapat terus belajar bersama dengan Tuhan. Inilah kesediaan hati dan diri kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk, tema kita hari ini adalah mengapa, mengapa, mengapa? Dan tema ini didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya ke-30 sampai dengan 34. Dan kita hari ini akan berfokus pada ayatnya yang ke-33. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-33. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Ayut, ada seorang bernama Simon Sinek. Dia memberikan cara untuk mengetahui tujuan hidup melalui pertanyaan mengapa. Nah, kita bisa memulainya dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang saya sukai dalam hidup ini? Jawaban atas pertanyaan ini kita tanyakan kembali dengan pertanyaan mengapa. Dan jawaban atas pertanyaan mengapa itu ditanyakan kembali dengan pertanyaan mengapa. Nah, mari hitung kembali. Setidaknya ada proses yang harus dilakukan sebanyak 3 kali. Proses 3 kali ini untuk menemukan jawaban paling dasar dari jawaban atas 3 pertanyaan mengapa, mengapa, mengapa. Dan itulah yang merupakan tujuan hidupmu. Apa tujuan hidupmu? Apa yang Allah taruh di sana? Nah, Yud, setelah ditolak dan melarikan diri dari Mesir, Musa menghabiskan setidaknya 40 tahun sebagai orang asing di tanah Midian. Ia menghabiskan waktunya untuk menggembala domba. Seperti tahun-tahun dalam hidupnya terbuang sia-sia. Nah, namun sebenarnya Tuhan tengah bekerja secara mendalam di dalam diri Musa sebelum melakukan karya yang luar biasa melaluinya. Allah sering menggunakan kesulitan untuk membentuk kita agar kita ini memahami apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita. Begitupun dengan Musa. Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semak yang terbakar digunakan untuk menarik perhatian dari Musa. Dan di sanalah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perjumpaan ini merupakan titik penting dalam kehidupan Musa. Dia diubah menjadi manusia yang baru. Nah, Yud, ketika Musa berjumpa dengan Allah, hidupnya berubah. Demikian juga dengan kita. Roh Kudus itu mengubah. Roh Kudus juga memberdayakan dan bekerja melalui kita. Kuncinya hanya satu, menjadikan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai pusat hidup kita. Temukan jawaban atas pertanyaan mengapa bersama dengan Allah. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, dalam hidup kami, mungkin kami seringkali bertanya mengapa. Kami bertanya kepada Tuhan sebab kami tidak mengerti. Namun dibalik kata mengapa itulah, kami mau terus bertumbuh dan berproses di dalam Tuhan. Tuhan tolong ajar kami, Tuhan tolong pimpin kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

di Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomers. Selamat sore menjelang malam. Maksen sapa-sapa nih dari Studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Apa kabarnya nih Zoomers? Okay, nah di sore hari kita hari ini ya, kita mau sapa-sapa nih Zoomers semua yang ada di rumah. Nah mungkin Zoomers yang masih sekolah ya, masih SMA, lagi happy-happynya nih karena ini merupakan hari libur kenaikan kelas. Tapi yang kuliah masa UAS ya. Okay, nah Zoomers nih yang masih sekolah, aduh cerita dong, kalian di rumah ngapain aja nih? Ada gak yang besok ujian masuk perguruan tinggi mungkin? Karena kayak masih denger-denger kayak besok ada yang beberapa yang lagi berjuang nih, karena besok ada beberapa perguruan tinggi yang mengadakan seleksi masuk perguruan tinggi. Ayo dipersiapkan dong mental dan juga materinya. Okay, nah buat Zoomers yang mau titip salam boleh banget ya untuk bergabung di WhatsApp kami di 0817450596. Atau yang mau cerita-cerita nih liburannya ngapain sih gitu kan, atau mau cerita nih kayak besok kira-kira teman-teman yang UAS nih UAS apa, atau besok ada kegiatan apa sih, karena kayak jomplang banget ya agaknya ya, yang satunya santai gitu karena libur, yang satunya harus berjuang karena UAS dan juga masuk perguruan tinggi, seleksi masuk perguruan tinggi gitu. Anyway, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, berkat, sukacita, pokoknya happy lah ya menjalani hidup ini. Amin. Okay. Nah, mungkin satu lagu dulu ya yang akan Maxine puterin dari Dere dengan judul Berisik. Okay ya, sebenarnya ini bukan lagu yang judulnya memang berisik ya, tapi ini kayak lagunya lagu mindfulness gitu ya. Jadi untuk bagaimana kita memandang kehidupan ini dan bagaimana kita menghargai orang lain sih. Nah, Dere ini sendiri sebenarnya adalah peserta dari The Voice Indonesia ya, anak didiknya dari Tulus gitu. Dan sekarang beliau sudah memiliki beberapa album atau single ya gitu. Salah satunya adalah berjudul Berisik yang viralnya karena di TikTok gitu ya. Dia sempat bernyanyi bersama gitu ya, duet bersama gurunya alias Tulus. Oke, kalau gitu stay tune aja di 96.5 FM dalam zona orang-orang muda. Dahsyat men.

Okay, masih di zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah. Tadi udah Max yang spill dikit ya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang, hayo siapa nih Zoomers yang lagi ujian nih UAS, yang besok juga lagi dalam masa perjuangan untuk masuk perguruan tinggi negeri, karena ada beberapa jalur ya, kayak jalur mandiri gitu. Besok juga ada beberapa yang ujian, dan ada yang libur juga nih yang masih sekolah. Aduh, adek. Okay, nah Maxen mau cerita dikit nih ya, tentang liburan gitu kan. Ada gak sih Zoomer sini yang ngerasain kalau misalnya liburan tuh waktu kayak cepet banget gitu kan, kayak gak kerasa udah seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan kelar liburnya ya kan. Karena kalau misalnya kita lagi belajar gitu ya, kayak rasanya tuh kayak yang lama banget, kayaknya kok aduh dua minggu tuh kayak lama gitu. Tapi giliran libur gak kerasa gak sih? Kayak tiba-tiba liburnya udah kelar gitu kan. Ada gak Zoomers yang ngerasain kayak gitu? Nah, gimana sih supaya libur kita tuh produktif gitu kan, biar dua minggu itu rasanya gak terlalu cepet tapi juga gak terlalu lama gitu. Nah, salah satunya adalah ya kita harus bisa memanfaatkan waktu libur kita dengan sebaik mungkin. Ayo, 24 jam yang Tuhan kasih buat kita, berapa banyak waktu yang kita manfaatkan untuk betul-betul, dan berapa banyak waktu yang kita manfaatkan untuk scroll TikTok. Ayo. Gak apa-apa. Jadi memang waktunya mumpung libur, memang kita memang harus istirahat, karena memang nanti setelah udah masuk, kita harus fokus lagi sama tugas kita. Ya memang sih istirahat, tapi emang istirahat tuh tandanya kita kayak gak ngapa-ngapain gitu, ya kan? Kayaknya itu salah juga gak sih? Yang namanya istirahat kan kita juga harus yang namanya beraktivitas. Mumpung libur ya kan, kapan lagi sih kita bisa mengembangkan diri kita? Mungkin kita bisa ikut les, kita bisa ikut kursus macem-macem, kita bisa refreshing salah nggak? Ya nggak salah, namanya juga libur kan. Ya kita bisa refreshing kan, tujuannya libur kan juga untuk kita bisa kumpul bareng keluarga. Ayo, jangan gara-gara kumpul sama keluarga ya kita malah main HP sendiri ya. Nono ya Dex. Ya jadi kita bisa sambil kumpul keluarga ya kan. Biasanya kita jam-jam 10, jam-jam 12 kita di sekolah. Tapi ini mumpung libur ya kan, kita bisa jalan-jalan bareng keluarga. Tapi orang tuanya gak libur kak, orang tuanya kerja ya. Jadwal libur anak sekolah sama jadwal libur pekerja kan beda ya Dex ya. Ya kita manfaatkan kegiatan yang lain lah. Kita bisa kursus, les, bisa jadi atlet dadakan ya, atlet maraton, okay. Boleh loh Dex kan. Nah jadi kalau ketika kita masuk sekolah gitu ya kan, kita ada yang bisa diceritain nih. Kita bisa cerita gak cuman kita tuh nonton TV, mandi sehari sekali kan. Kita kayak bisa cerita hal-hal positif apa sih yang kita dapetin ketika kita liburan ya kan. Ada skill baru nih yang nambah. Betul apa betul? Betul dong. Nah, itu tadi kan kita bahas yang lagi liburan nih. Kira-kira kalau misalnya mahasiswa atau siswanya libur, gurunya libur gak sih? Tentunya enggak ya, karena guru juga pegawai. Jadi enggak libur, tapi mungkin memang ada waktu yang dia masih bisa disambi dengan kegiatan lain. Jadi lebih, bisa dibilang ya lebih fleksibel lah waktunya, lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Okay. Nah buat Zoomers yang besok masih ujian, sabar ya, karena kan kalau mahasiswa tuh liburnya lebih panjang gak sih? Kayak kita bisa libur 2 bulan. Jangan di-spill dulu sama adik-adik ya. Kita SMA libur 3 minggu ya, mahasiswa liburnya 2 bulan gitu. Jadi kita bisa libur 2 bulan nih kan.
Nah, ya jadi kita sabarlah ya. Kalau kita timeline-nya memang agak beda gitu kan. Kita masih ujian. Ya sabar, karena kita setelah ini kita akan libur 2 bulan. Ayo yang belum kelar ujiannya, yang belum dimasukin tugas-tugasnya, ayo dimasukin dulu. Nah, yang besok lagi dalam proses ujian nih masuk perguruan tinggi negeri, ya itu namanya perjuangan ya. Di setiap hidup memang ada yang namanya kita harus berjuang. Ya besok merupakan langkah awal teman-teman untuk bisa menjadi lebih dewasa dari sebelumnya, oke? Karena yang namanya ujian ya itu tuh bakal ada terus, kayak maksen ini yang dulu udah lulus kuliah gitu ya kan. Ada yang namanya masuk ujian, masuk kerja gitu ada juga gitu. Ya itu fase hidup lah Zoomers ya, ini memang harus kita nikmati, oke? Pokoknya siapin materinya dan jangan lupa mental ya, berdoa, minta doa restu papa mama, oke? Yakinlah pasti bisa dan Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat Zoomer semuanya, amin. Oke, nah, sambil nunggu-nunggu nih ya, Zoomers yang mau request-request lagu, mungkin kita back to song again ya. Dengan, nah pas banget nih, Westlife kali ya, judulnya I Have a Dream, aku punya mimpi gitu, oke? Okay? Jangan kemana-mana Zoomers, tetap di zona orang-orang muda. Dahsyat men.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah. Kita udah hampir setengah tujuh ya. Itu tandanya kita harus berpisah untuk hari ini gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena zona orang-orang muda akan ada terus dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dengan topik kaula muda saat ini dan juga pastinya lagu-lagu hits dan lagu rohani pilihan spesial untuk sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Oke, okay, by the way, zona orang-orang muda itu tidak hanya bisa didengarkan ya. Jadi 96.5 FM itu tidak hanya bisa didengarkan lewat radio konvensional, tetapi juga bisa didengarkan via website atau streaming di www.iktusfm.com. Oke. Okay. Nah, untuk Zoomer semua yang mungkin ngerasa kayak antenanya kayaknya belum nyampe deh ke rumahku, iya, karena memang zona orang-orang muda dan the station of salvation 96.5 FM itu sahabat Anda saat ini sedang dalam masa perbaikan untuk antena. Nah, untuk itu semua, buat sahabat Iktus yang mau berbagi sedikit berkatnya untuk pembangunan dan renovasi antena, boleh banget ya via Bank BCA nomornya 8165014185 atas nama PT Radio Iktus sahabat Anda. Nah, boleh banget di WhatsApp aja, di WhatsApp kami ya, di 08174505 96, untuk mengetahui nomor rekening dan nomor rekening BCA kami ya atas nama PT Iktus Radio Iktus sahabat Anda. Oke, okay, nah terima kasih buat Zoomers yang sudah mendengarkan Maxen, dan mohon maaf apabila ada salah kata selama Maxen siaran ya, mohon maaf gitu ya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik hari demi harinya. Tetap semangat selalu, tetap jaga kesehatan ya, berhubung hari ini tumben nih ya hujan gitu. Gak apa-apa ya, hujan berkat kan tercurah, amin. Oke, sampai jumpa lagi besok dalam zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang ke-10, Kasih Allah Mengubah Segalanya. Dr. David Jeremiah telah menyampaikan, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Dan di bagian kedua ini, kita lanjut mendengarkan khotbah pengajarannya, yaitu, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Berikut ini, selamat mendengarkan.

0: saudara-saudara. Dalam perikop lain, Yohanes berdebat dengan kita dengan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah yang belum dilihatnya, namun dia tidak mengasihi saudara-saudaranya yang telah dilihatnya, apakah itu masuk akal? Jika engkau tidak dapat mengasihi saudara dan saudarimu yang engkau lihat, yang dapat engkau sentuh dan rasakan dan dengar, dan dengan matamu sendiri melihatnya, jika engkau tidak mengasihi mereka, bagaimana bisa engkau mengasihi Allah yang bahkan tidak dapat engkau lihat? 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa kita mencerminkan kasih kita kepadanya dalam kasih yang kita miliki untuk satu sama lain. Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Itulah yang terjadi ketika Anda saling mengasihi. Tuhan membangun di dalam diri Anda hasrat yang luar biasa ini untuk menjangkau mereka yang tidak Anda kenal dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi mereka di dalam tubuh Kristus. Anda berkata, baiklah, bagaimana cara saya menyatakan kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya? Izinkan saya memberikan 3 cara. Bagian A, kita mengasihi orang lain dengan saling menguatkan. Nomor 1, Anda melakukannya dengan menguatkan mereka. Penghiburan adalah komoditas yang sangat dibutuhkan hari ini. Apakah Anda sepakat dengan saya? Kita memiliki banyak orang yang patah semangat. Kita memiliki banyak orang yang mengalami masa-masa sulit. Anda tidak tahu betapa pentingnya saat Anda berada di sebelah mereka dengan kata-kata penghiburan. Alkitab terus-menerus mengatakan bahwa kita harus saling menguatkan. Kata aktual dalam bahasa Perjanjian Baru adalah kata yang berarti menggambar bersama seseorang. Saya seperti melihat gambaran memeluk seseorang dan berkata, hei, kami sedang berdoa untukmu. Kami ingin menguatkanmu dan kami ingin menjadi berkat bagimu. Dan Anda tahu, Anda memiliki peluang untuk melakukannya kemanapun Anda pergi. Saya ingin Anda tahu jika Anda mau membuka mata Anda, jika Anda mau melihat setiap kali Anda berbalik, pasti ada seseorang yang dapat Anda doakan, seseorang yang dapat Anda kuatkan. Kita saling mengasihi dengan cara saling menguatkan. Bagian B, kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling mendidik. Kata mendidik terkadang diucapkan tanpa pengertian dan makna yang dalam. Tetapi kata mendidik berarti membangun satu sama lain. Itu berarti bahwa kita memberikan kasih karunia kepada mereka yang kita jumpai. Kata mendidik berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani yang berarti membangun sebuah rumah, dan kata mendidik berarti membangun ke atas. Bagaimana mungkin di gereja-gereja kita melewatkan itu? Dan beberapa orang justru melakukannya dengan ekstrim ke arah lain. Mereka percaya bahwa karunia rohani mereka adalah untuk saling menghancurkan. Alih-alih menjadi orang yang memperbaharui dan menyemangati, mereka malah menghancurkan sesama. Mereka tidak memiliki kata yang baik untuk Anda. Mereka menunggu Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar mereka. Dan Anda menjadi sasaran kritik mereka. Di mana Anda menemukan itu di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita mengekspresikan kasih kita satu sama lain dengan cara saling menguatkan dan membangun satu sama lain. Bagian C, kita saling mengasihi dengan cara saling menjamu. Dan yang ketiga, Alkitab memberitahu kita bahwa kita saling mengasihi dengan cara menjamu satu sama lain. Ini ada hubungannya dengan keramatamahan. Alkitab berkata bahwa kita harus selalu memberi tumpangan. Roma 12 ayat 13. Anda berkata, apa artinya itu? Itu berarti kita tidak hanya melakukannya pada waktu nyaman bagi kita atau saat sudah ada di hadapan kita, tetapi menunjukkan keramatamahan artinya Anda mencari seseorang untuk dijamu. Mencari peluang untuk mendorong dan menghibur serta menjadi berkat bagi orang lain. Izinkan saya mengatakan ini sebagai kata terakhir tentang saling mengasihi. bahwa alat terbesar yang kita miliki untuk saling mengasihi ada dalam kitab ini. Ada begitu banyak kesempatan ketika Anda hendak pergi menemui seseorang, dan Anda mungkin berkata kepada istri Anda di mobil dalam perjalanan ke sana, "Saya tidak tahu apa yang akan saya katakan kepada orang ini." Tetapi di sepanjang perjalanan, mungkin Tuhan memberi Anda hanya satu ayat Alkitab, atau mungkin Mazmur, atau sesuatu yang Anda dengar di gereja pada hari Minggu. Jadi tanpa adanya sesuatu yang Anda pikirkan, Anda hanya membagikan kepada mereka firman Tuhan itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa itu mungkin hal terpenting yang dapat Anda lakukan? Tuhan tidak berjanji untuk memberkati kata-kata kita, tetapi Dia telah berjanji untuk memberkati firman-Nya. Dan beberapa dari Anda telah memiliki pengalaman itu selama seri ini. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya maksud. Anda telah menulis kepada saya kisah Anda. Anda sudah memberitahu saya apa yang telah dilakukan Tuhan ketika Anda baru saja menghampiri seseorang yang Anda rasa memiliki kebutuhan dan berkata kepada mereka, "Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda hari ini sebagai hadiah." Tuhan mengasihi Anda, Dia selalu mengasihi Anda, dan Dia akan selalu melakukannya. Kata-kata itu langsung dari firman Tuhan. Jadi bagaimana cara saya mengasihi orang percaya lainnya? Bagaimana cara kita saling mengasihi? Dengan cara saling menguatkan, saling membangun, dengan saling menjamu. Dan itu semua terbungkus dalam buku kebenaran kita yang adalah Alkitab. Di sini Anda akan menemukan hal-hal yang akan menguatkan hati orang lain. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus menjadi juara dalam hal itu. Jadi mari kita mundur sejenak dan mengingat bahwa karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Bagian keempat, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Inilah riak keempat yang datang dari kasih Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi sesama kita. Dalam kitab Matius, kita diberitahu bahwa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kepada-Nya perintah terbesar. Dan Anda ingat, Dia memberikan kepada mereka perintah yang besar. Dia mengatakan, perintah utama adalah untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ingat apa yang dikatakannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesama Anda tidak harus orang Kristen. Faktanya, tetangga Anda mungkin bukan seorang Kristen. Dan kita tidak hanya berbicara tentang orang yang tinggal di sebelah Anda. Di rumah sebelah atau di apartemen atau di kondominium sebelah. Alkitab mendefinisikan seseorang tetangga melalui kisah orang Samaria yang baik hati sebagai orang yang kebutuhannya dapat Anda penuhi. Itulah definisi dari tetangga atau sesama Anda. Siapapun yang Anda lihat, siapapun yang Anda temui, dan mereka memiliki kebutuhan, dan Anda memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu, orang itu langsung menjadi sesama Anda. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam kitab Roma, Paulus berbicara kepada jemaat di Roma dan dia memberi penjelasan yang luar biasa tentang pentingnya mengasihi sesama. Dalam Roma 13 dia berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan kemudian dia menjelaskan apa yang dia maksudkan di frasa berikutnya. Dia berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, jika Anda seorang tetangga yang baik, Anda tidak melakukan perzinaan dengan istri tetangga Anda, Anda tidak mencuri barang tetangga Anda, Anda tidak mengingini apa yang dimiliki tetangga Anda, Anda adalah tetangga yang baik, dan Anda mengasihi tetangga Anda, dan Anda menjangkau tetangga Anda, dan Anda mengekspresikan kasih Allah kepada tetangga Anda dalam tindakan nyata, sehingga mereka dapat melihat realitas Yesus Kristus di dalam diri Anda. Dan akhirnya, yang terakhir, inilah lingkaran terakhir dalam kelima lingkaran. Apakah Anda ingat apa saja itu? Karena Tuhan mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Kita bisa mencintai, dapat mengasihi diri sendiri. Kita dapat mengasihi teman-teman kita di gereja. Kita dapat mengasihi tetangga atau sesama kita. Itulah lingkar yang lebih luas. Bagian kelima, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Dan sekarang inilah yang benar-benar mengganggu imajinasi Anda. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi musuh kita. Wow, pendeta, saya tidak paham yang ini. Saya harus mengasihi musuh saya. Baiklah, izinkan saya membacakan bagi Anda apa yang dikatakan Alkitab dalam Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengatakan bahwa jika kita memperlakukan musuh kita seperti orang lain, memperlakukan musuh mereka, kita tidak lebih baik daripada mereka. Maksud saya, Anda tidak perlu Yesus untuk melakukan itu. Semua orang melakukannya tanpa Dia. Tetapi jika Anda memiliki Yesus di dalam hati Anda, jika Anda memiliki kasih Allah di dalam hati Anda, Dia akan memberi Anda keberanian dan kemampuan untuk membalikan semuanya. Anda dapat menarik garis di pasir dan berkata, ini berhenti di sini karena saya tidak akan menanggapi hal-hal menyakitkan darimu. Aku akan mengasihimu, aku akan menghormatimu, aku akan memberkatimu. Alkitab mengatakan, aku harus berdoa untukmu. Dan jika mereka lapar, berilah mereka sesuatu untuk dimakan. Dan jika mereka haus, beri mereka minum. Ketika Anda melakukan itu, Alkitab mengatakan bahwa Anda menumpukan bara api di atas kepala mereka. Roma 12 ayat 14 dan 20. Dan Anda akan menghentikan rantai balas dendam yang sering berlanjut selama bertahun-tahun. Anda berkata, apakah ada yang pernah melakukan itu? Oh, tentu saja. Dari penderitaannya di atas kayu salib, Yesus Kristus melihat ke bawah kepada orang-orang yang telah menganiayanya dengan brutal dan meminta Allah untuk mengampuni mereka. Lukas 23 ayat 34. Stefanus, sang martir pertama, juga melakukan hal yang sama. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Dan Petrus menunjukkan bahwa Yesus ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Dan karena Yesus mengasihi musuh-musuhnya, kita pun dapat mengasihi musuh kita. Dan Paulus yang membangun persahabatan dengan sipir penjaranya, menulis dalam kitab Roma, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Alkitab mengatakan bahwa karena Allah mengasihi kita, kita telah diberikan persediaan kasih yang luar biasa yang menjangkau ke surga, menjangkau ke dalam, menjangkau keluar, bahkan lebih jauh keluar dan melintasi garis permusuhan kepada musuh kita. Salah satu kisah yang paling menginspirasi tentang seorang pria yang mengasihi musuhnya adalah kisah John Perkins. John tumbuh sebagai pria kulit hitam di Mississippi. Putus sekolah di kelas 3. Di masa remajanya, ia menuju ke California untuk mencari pekerjaan. Ketika berada di California, ia menjadi seorang Kristen dan ia segera percaya bahwa Allah memanggilnya untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang kulit hitam yang miskin yang dibesarkan bersama dia di Mississippi. Jadi dia kembali ke sana. Pada 7 Februari 1970, Sabtu malam, di tengah kerusuhan rasial, polisi menangkap sekelompok mahasiswa kulit hitam. John Perkins dan rekan-rekannya segera pergi untuk menyelamatkan mereka dari penjara. Tetapi ketika mereka sampai di sana untuk berbicara bagi mereka yang telah ditangkap, 5 wakil sheriff dan seorang petugas patroli jalan raya mengelilingi mereka, menangkap mereka, dan mulai memukuli mereka dengan kejam. Perkins tidak melakukan kesalahan. Dia tidak memiliki catatan kejahatan, tetapi dia adalah pemimpin kulit hitam yang berusaha membantu anak muda Afrika Amerika, dan hanya itu yang diperlukan pada waktu itu di kota itu untuk diperlakukan kasar oleh polisi. Pemukulan berlanjut hampir sepanjang malam. Para penindas itu menginjak-injak Perkins, menendang kepalanya, tulang rusuknya, dan selangkangannya. Seorang petugas mengambil garpu dan menjejalkannya terlebih dahulu ke hidung, lalu ke tenggorokannya. John Perkins pingsan hampir sepanjang malam itu. Dia begitu bengkak dan patah tulang sehingga murid-murid yang tak berdaya di sekitarnya yakin bahwa dia sudah mati atau akan segera mati. Namun entah bagaimana, dengan kasih karunia Tuhan, ia bertahan hidup sepanjang malam itu. John Perkins tidak memilih untuk bereaksi dan marah. Dia datang ke Mississippi dalam misi untuk orang kulit hitam, dan mereka membutuhkan dukungannya, dan mereka membutuhkan bimbingannya. Dan bimbingan itu harus dimulai sekarang dengan teladannya tentang bagaimana Anda menanggapi apa yang telah terjadi padanya. Dia kemudian menulis tentang para penyerangnya. Saya ingat wajah mereka begitu penuh kebencian, seperti melihat iblis berwajah putih. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat apa yang telah dilakukan, kebencian terhadap orang-orang itu. Polisi-polisi itu miskin dan mereka menganggap diri mereka orang gagal. Dan satu-satunya cara yang mereka tahu untuk menemukan harga diri mereka adalah dengan memukul kami. Rasisme mereka membuat mereka merasa seperti seseorang yang berarti. Sebagai seorang Kristen, Perkins tidak dapat menerima kebencian dan membalaskannya. Pilihan semacam itu tidak terbuka bagi murid Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dan bahkan ketika dia berbaring di lantai sel penjara, genangan darah merah di sekelilingnya, bilur sekujur tubuhnya, dia memilih untuk berdoa. Dia tahu, dia seharusnya tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi dia tidak dapat menghentikan permohonan yang muncul dari hatinya. Tuhan, aku juga ingin berkhotbah kepada orang-orang ini. Saya ingin berkhotbah kepada orang-orang yang didorong oleh kebencian mereka. Saya ingin mengusir kebencian itu selamanya dengan mengkhotbahkan kepada mereka kasih dari kabar baik Allah. Butuh waktu berbulan-bulan bagi tubuh Perkins yang babak belur untuk pulih kembali. 2 dokter, 1 berkulit putih dan 1 berkulit hitam, merawat luka fisik dan dengan lembut dan penuh kasih membawanya kembali sehat. Dan Yesus Kristus yang adalah tabib dari hati manusia bekerja atas emosinya yang hancur hingga suatu hari kelak. Dalam tubuh dan roh, John Perkins sembuh dan mendapatkan kembali kekuatannya secara sempurna. Dan sekarang dia tahu bukan hanya orang-orangnya yang perlu bebas, semua orang membutuhkannya. Sekarang, setelah Tuhan memampukan saya untuk memaafkan banyak orang kulit putih yang telah berbuat salah kepada saya, katanya, saya mendapati diri saya mampu benar-benar mengasihi mereka, dan saya ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi dia memulai perjalanan panjang rekonsiliasi dan membangun jembatan. Sesungguhnya ia menjadi pendiri pelayanan Voice of Calvary yang didedikasikan untuk rekonsiliasi rasial. Dia begitu mendalam dalam pengaruhnya terhadap komunitasnya sehingga ketika Ronald Reagan menjadi presiden, Reagan menempatkannya untuk bertugas di komisi untuk memulihkan perdamaian kota di masa itu. Pertanyaan besar yang dihadapi John Perkins juga sering kita hadapi, bukan? Dapatkah kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Dapatkah kita mengasihi orang yang menganiaya kita? Dapatkah kita berhenti hidup dalam lingkaran membalas kejahatan dengan kejahatan yang tak ada habisnya, dan bahkan membalas sikap apatis dengan sikap apatis? Anda berkata kepada saya, Pendeta Jeremia, itu adalah jenis kasih yang tidak saya miliki. Mari kita semua mengangkat tangan dan berkata, kami pun tidak. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan kekuatan Anda sendiri, bukan? Maksud saya, kasih semacam itu haruslah supernatural sifatnya. Itu bukan kasih alami, itu bukan sesuatu yang Anda lakukan karena Anda tiba-tiba mendapatkan goresan yang baik di hati Anda. Kasih itu datang dari tempat lain, dan kita tahu dari mana, bukan? Semua kasih ini datang dari Bapa kita. Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa menjadi tipe orang yang benar-benar dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi diri saya sendiri dan mengasihi saudara-saudari saya dan mengasihi tetangga atau sesama saya dan bahkan mengasihi musuh saya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Henry Drummond menulis sebuah buku yang akhirnya menjadi buku klasik. Buku ini mengenai kasih dan berjudul The Greatest Thing in the World. Hal terbaik di dunia. Beberapa dari Anda mungkin sudah membacanya. Anda dapat menemukannya di toko buku bekas atau Anda dapat memesannya secara online. Dan tentu saja hal terbesar di dunia menurut Henry Drummond adalah kasih. Dalam satu bagian dari bukunya, dia mengajukan pertanyaan yang baru saja saya tanyakan. Bagaimana seseorang bisa belajar mengasihi seperti itu? Dan dia memberikan ilustrasi ini. Dia menunjukkan bahwa sebuah magnet akan menyampaikan setiap muatannya ke sepotong besi biasa yang berada di dekatnya cukup lama. Dia mengatakan, jika Anda memiliki magnet yang kuat dan Anda mengambil sepotong besi biasa dan Anda meninggalkannya di dekat magnet itu untuk sementara waktu, ketika Anda mengambil besi itu akan memiliki sifat magnet yang ada di dalam magnet itu. Dan saya yakin Anda memahami implikasinya. Jika Anda ingin mengasihi seperti Tuhan mengasihi, Anda harus dekat dengan tempat di mana Tuhan berada. Jika Anda ingin mengasihi seperti Yesus mengasihi, Anda harus mengasihi seperti Yesus mengasihi karena Anda menghabiskan waktu bersamanya. Semakin dekat Anda dengan sang penulis kasih, semakin banyak kasih itu akan disampaikan melalui Anda hingga bahkan terkadang mengejutkan Anda bahwa Anda dapat melakukan apa yang Anda baru saja lakukan. Kita belajar untuk mengasihi diri sang penulis kasih yang adalah Allah dan dari Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti yang dikatakan Henry Drummond, itulah magnetnya. Kita hanyalah besi biasa jika kita tetap dekat dengan sumbernya. Kita akan mulai belajar untuk mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Dan itulah yang dapat diingat dari seri ini. Itu adalah panggilan untuk mempersenjatai diri kita. Itu adalah perkara tindakan. Apa yang kita lakukan dengan kasih Tuhan? Apakah kita menyimpannya? Apakah kita merayakannya? Apakah kita bersuka cita karenanya? Oh ya, itu benar. Kita melakukan semuanya itu. Tetapi hal utama yang kita lakukan dengan kasih Tuhan adalah kita menjadi saluran untuknya. Tuhan mau mengasihi orang lain melalui kita. Itulah satu-satunya saluran yang Dia miliki hari ini di bumi ini. Jadi, kasihnya akan pergi sejauh kita mengizinkannya pergi. Kasihnya akan dirasakan seluas yang kita izinkan disebarkan. Dia akan menyalurkan kasihnya melalui kita. Dan melalui kita, kita dapat menjangkau dunia. Dan jangan terjebak pada besarnya tugas itu. Dia memberi kita sedikit tugas di sini, di kota kita sendiri. Marilah kita menjadi pria dan wanita yang berbagi kasih Tuhan di komunitas kita. Mari kita tidak berhenti berkata satu sama lain, Tuhan mengasihimu, Dia selalu mengasihimu, Dia akan selalu melakukannya. Mari kita teruskan pesan itu. Dan mari kita minta Tuhan menjadikan kita pria dan wanita yang mengekspresikan kasih-Nya sehingga orang lain akan melihat di dalam diri kita siapa Dia dan mengenal Dia secara pribadi.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau, topik ke-10 berjudul Kasih Allah Mengubah Segalanya. Kita telah mendapatkan pengajaran secara lengkap tentang bagaimana kasih Allah mengubah segalanya. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia, diri kita, sesama, dan bahkan musuh kita. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM, itu sahabat Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam Bahasa Mandarin. Nah sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hey!
3: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
4: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
3: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, membuat usaha seperti kafe dan kos,
4: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
3: Hasil desain lebih estetik,
4: lebih fungsional,
3: dan sesuai kebutuhan Anda.
4: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
3: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332, 081-914-54-2332.
5: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Gina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
3: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh, nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10, Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak, bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo?
7: Iya, tolong siapkan materi rapat ya.
4: Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Ictus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ictus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ictus kesayangan kita.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita...

0: kita harus ke kampung laut ya. Adik udah kangen ingin ke kampung laut.
1: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing kampung laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
3: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
2: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
3: 80 aksi kasih donor darah,
2: 800 aksi sosial beras murah,
3: 800 gratis mini medical check up,
2: 80 door prize yang menarik,
3: family fun gathering,
2: aneka lomba dan talk show.
3: Ignite together, nyalakan sukacita,
2: tebarkan kasih,
3: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati. Yeah!

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Selasa, 23 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirkanlah sukacita saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar menyentuh hati kami dengan lembut. Ajarlah kami hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah. Amin.
2: 1 Samuel 2 ayat 27-36. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diri kepada nenek moyangmu? Ketika mereka masih menjadi milik keluarga Fir'aun di Mesir, aku telah memilihnya dari semua suku Israel menjadi imam bagiku, untuk mempersembahkan kurban di atas mesbahku, membakar dupa, dan memakai baju efod di hadapanku. Aku telah memberikan kepada kaummu segala kurban yang dibakar dengan api, persembahan orang Israel. Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Memang aku telah berkata, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu dariku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinaku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan tiba waktunya aku akan mematahkan kekuatanmu dan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Seperti musuh, engkau akan memandang dengan iri segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Untuk seterusnya tidak akan ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Tetapi seorang dari keturunanmu tidak akan kuputuskan dari lingkungan mesbahku. Ia akan membuat matamu pedih dan jiwamu merana. Segala tambahan anggota keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Apa yang akan terjadi pada kedua anakmu Hofni dan Pinehas menjadi tanda bagimu. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Aku akan mengangkat bagiku seorang imam yang setia, yang bertindak sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangun baginya keturunan yang setia, dan selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah dia demi sekeping uang perak atau sepotong roti, dan berkata, tempatkanlah aku dalam salah satu golongan imam, supaya aku dapat makan sekerat roti.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika terjadi pelanggaran yang merendahkan Tuhan di dalam gereja, apa yang seharusnya dilakukan pendeta dan jemaat yang lain? Seorang abdi Allah menyampaikan firman Tuhan bahwa Eli telah melupakan perbuatan Tuhan, memandang rendah kurban dan lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menghukum Eli dan keluarganya, juga menghukum Hofni dan Pinehas dengan kematian. Sebagai gantinya, Tuhan akan mengangkat seorang imam yang setia, yang perbuatannya sesuai dengan hatinya dan jiwanya, juga membangun baginya keturunan yang setia. Sisa keturunan Eli akan sujud kepadanya supaya mereka mendapatkan makanan. Hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita tidak sepatutnya membiarkan siapa saja yang terbukti memandang rendah Tuhan dan melanggar kekudusan ibadah kepadanya. Pelanggaran seserius itu, sekalipun dilakukan oleh keluarga sendiri, dengan alasan apapun seperti melindungi perasaan mereka atau menjaga nama baik keluarga, tidak boleh dibiarkan sampai berlarut-larut. Jika demikian, itu berarti kita lebih menghormati keluarga yang adalah sesama manusia daripada Tuhan yang adalah penebus dan pemelihara kita. Sikap seperti itu jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin dapat meneruskan posisi pelayanan kita di gereja, tetapi kita tidak akan dapat menjalankan tugas pelayanan kita sebagaimana mestinya. Hak istimewa rohani menurut Robert Bergen bukan hak yang permanen bila tidak disertai kesetiaan. Tuhan bisa saja mencopot hak pelayanan kita dan memberikannya kepada orang lain yang berkenan baginya. Kalau selama ini kita seperti itu, datanglah kepada Tuhan dan mohonlah pengampunan. Dengarkanlah peringatan Tuhan dan jadilah pelayannya yang setia. Ketika kita diberikan hak istimewa, jalanilah segala tugas kita seperti kehendak dan perintahnya. Ketika terjadi pelanggaran, bangkitlah. Tegurlah yang melanggar dan cegahlah yang melayani bersama kita dari pelanggaran serupa. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, bukalah telinga hati kami agar peka mendengarkan setiap peringatan-Mu. Sebelum langkah kami tersesat terlalu jauh dari jalan kasih dan kebenaran-Mu, ajarlah kami menerima teguran-Mu dengan kerendahan hati, sebab melalui didikan-Mu, Engkau sedang membentuk jiwa kami untuk taat dan setia kepada kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

特价，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

renungan misbah keluarga, bacaan Alkitab kita dari kitab Ester pasal 6-10. Untuk perenungannya diambil dari kitab Ester 6 ayat 1, 7 ayat 10, dan 9 ayat yang pertama. Judul renungan MK hari ini, Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, kita merasa ada saat-saat tertentu dalam hidup kita, manusia atau kita itu mulai bertanya diam-diam, Tuhan, Engkau masih bekerja enggak ya? Karena keadaan terasa tidak berubah, orang jahat sepertinya menang, yang benar seperti terus tertekan, dan yang paling melelahkan adalah Tuhan terasa diam itu terlalu lama. Nah, kitab Ester pasal 6-10 bergerak dalam suasana yang seperti itu. Haman sedang berada di puncak rencananya. Ia sudah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai. Segalanya terlihat seolah kejahatan akan menang. Namun pasal 6 dibuka dengan satu kalimat yang sederhana namun menarik. Pada malam itu raja tidak dapat tidur. Ini kelihatannya simpel bukan? Hal biasa. Tapi justru dari malam tanpa tidur itu, arah sejarah bisa berubah. Raja akhirnya membaca kembali catatan tentang Mordekai. Dan tiba-tiba ia sadar, orang yang pernah menyelamatkan nyawanya ternyata belum pernah dihargai. Di sini kita melihat ada sesuatu yang bergerak secara indah dalam rancangan Tuhan. Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang

0: terlihat biasa, bahkan seperti saat kita tidak bisa tidur malam-malam. Ada satu malam tanpa tidur, ada satu catatan lama yang mungkin perlu kita baca ulang, ada satu percakapan kecil di hati kita. Namun semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membalikkan keadaan. Yang lebih menarik lagi, semuanya terjadi tanpa mujizat yang besar, dramatis. Namun justru disitulah kekuatannya kitab Ester. Tuhan bekerja dalam hening, diam, tenang, tetapi sangat tepat, tidak terlambat. Pasal 7 menjadi titik balik yang besar. Haman yang ingin menghancurkan orang lain, orang Yahudi, akhirnya jatuh oleh rencananya sendiri. Dan di sini kita belajar satu hal yang menarik. Kejahatan sering terlihat kuat, tetapi tidak pernah benar-benar memegang kendali pada akhirnya. Karena pada akhirnya Tuhan tetap berdaulat atas sejarah hidup kita dan sejarah manusia. Lalu pasal 8 sampai 10 memperlihatkan perubahan suasana yang luar biasa. Yang sebelumnya penuh ketakutan berubah menjadi sukacita. Yang sebelumnya berada di bawah ancaman kini mengalami kemenangan dan pemulihan yang luar biasa. Dan semuanya itu lahir dari satu hal yang sederhana. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Meskipun ia bekerja diam-diam dalam kehidupan kita, bagian ini sangat penting untuk kita catat. Kadang kita ingin Tuhan bekerja cepat, langsung, hebat, mujizat, spektakuler. Namun seringkali Tuhan bekerja seperti dalam kitab Ester. Pelan, sunyi, tetapi tepat pada waktunya. Dan ketika waktunya tiba, kita baru menyadari, ternyata selama ini Tuhan tidak diam. Ia sedang menyusun, mengatur, menjaga, membalikan keadaan sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini ada doa kita yang belum terjawab, ada pergumulan yang masih terasa panjang menekan, ada ketidakadilan yang membuat hati kita dan jiwa kita lelah. Jangan buru-buru berputus asa, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Dan seringkali ada satu malam tanpa tidur saja sudah cukup bagi Tuhan untuk mulai mengubah arah kehidupan kita. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan? Yang kedua, bagian mana dalam hidup kita yang perlu kembali kita serahkan kepada waktu dan cara kerja Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ketika kami lelah menunggu dan merasa Engkau diam, ajari kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Berikan kami hati yang tenang untuk menantikan waktumu. Dan ketika waktumu tiba, biarlah kami melihat bahwa kasih dan penyertaanmu tidak pernah terlambat. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off-air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencanamu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

10 ayat pertama sampai 34. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan.

halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhala seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur

duduk di atas tata. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan, Tuhan semesta alam, akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala, dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan

memastikan datangnya kebinasaan. Dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencabuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Horeb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon, dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, Geba tempat permalaman kita. Penduduk Rama gemetar. Penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai Putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisha. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Mahmena lari jauh-jauh. Penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga, Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah Gunung Putri Sion, Bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Shalom para sahabat Iktus sekalian, dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi di acara Firman untuk Anda. Saya Pendeta Timotius Adi Dharma, selaku Direktur Operasional PT Siaran Radio Iktus, mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang setia mendukung Radio Iktus sampai hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik, sehingga radio ini bisa terus memancar dan bisa memberkati banyak orang. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon hikmat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa melindungi, memberkati, bahkan memberikan kepada kami makanan rohani yang membuat kami kuat bertahan sampai hari ini, dan bahkan menikmati kehidupan dengan sukacita ilahi. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati dengan kuasa firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.

di acara Firman untuk Anda, saya ingin mengulas sesuatu hal yang menarik yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita itu ternyata berakibat pada generasi-generasi berikutnya. Tetapi pada sisi yang lain, dosa, kesalahan yang kita lakukan hari ini, jikalau tidak kita bereskan segera, itu juga bisa berakibat pada anak cucu dan keturunan-keturunan kita. Orang menyebutnya sebagai dosa turunan, dan itu ada di dalam Alkitab. Satu kisah yang akan saya angkat pada kesempatan ini adalah kisah tentang Yehuda dan Tamar. Kisah ini ditulis oleh Alkitab di kitab Kejadian pasal 38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Memang ketika kita membacanya, kita akan merasa bahwa, aib Yehuda kenapa ditulis dengan gamblang dan jelas? Kenapa tidak ditutupi atau tidak disingkirkan saja? Bukankah ini akan menjadi sesuatu hal yang kurang elok ketika kita membacanya? Tetapi itulah Alkitab. Alkitab kita mengungkapkan kejujuran dan semua hal. Dan karena itu dalam firman untuk Anda, saya akan mengambil tema atau judul renungan kita adalah Anugerah itu melampaui aib. Kisah 38 di Kejadian 38.

tulisan ini, kisah ini, menggambarkan tentang Yehuda dan Tamar. Detailnya bisa saudara baca sendiri di ayat 1 sampai dengan ayat 30. Tapi kira-kira ringkasannya sebagai berikut. Pada saat Yehuda itu meninggalkan saudara-saudaranya, ia menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Hira itu teman atau sahabat dari Yehuda, dan dia adalah orang Kanaan. Nah, di situ Yehuda kemudian melihat ada seorang perempuan, yakni seorang Kanaan dan anak dari seorang Kanaan yang bernama Shua. Lalu Yehuda tertarik, lalu kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan lagi seorang anak laki-laki yang dinamainya Shela. Jadi Yehuda memiliki keturunan atau 3 anak laki-laki dari seorang perempuan Kanaan. Nama dari perempuan ini tidak disebutkan namanya siapa, hanya ia disebutkan anak dari Shua, orang Kanaan. Nah, yang menarik adalah Yehuda mengambil bagi anak sulungnya itu seorang istri yang bernama Tamar, dan ini juga orang Kanaan. Tapi anak sulung Yehuda itu ternyata jahat, dan di mata Tuhan ia tidak dikenan dan jahat, maka ia dibunuh oleh Tuhan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, adik dari ini, hampirilah istri kakakmu, lalu kawinilah dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan ini gak sayang, gak cinta, dan dia gak mau ia punya keturunan dari Tamar ini. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang keluar, sehingga tidak bisa terjadi pembuahan. Dan itu dipandang jahat oleh Tuhan juga, maka Tuhan juga membunuh dia. Lalu Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, supaya ia tinggal di rumah ayahnya dulu, sampai Shela yang kecil ini nanti besar. Tetapi di sisi yang lain, Yehuda juga berpikir, jangan-jangan kalau nanti dapat Shela, Shela juga mati seperti kedua kakaknya itu. Maka dengan dalih menunggu supaya Shela jadi besar, maka Tamar disuruh pulang kepada orang tuanya dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, setelah beberapa lama, matilah anak Shua atau istri Yehuda itu yang tidak diketahui namanya. Jadi istri Yehuda kemudian mati. Habis berkabung, kemudian Yehuda pergi ke Timna kepada seorang yang menggunting bulu domba di sana bersama dengan temannya Hira itu, orang Kanaan itu. Dan ketika didapati kabar bahwa Yehuda sedang menuju ke Timna, maka menantunya Tamar itu mendengar, lalu dia datang dengan pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, bercadar, ditutupi, lalu duduk di pintu masuk ke Enaim. Itu jalan yang menuju ke Timna. Karena dia melihat bahwa Shela itu sudah besar, tapi kok tidak diberikan kepada dia menjadi suaminya. Nah, ketika Yehuda melihat dia di perjalanan, ada seorang perempuan yang duduk di pinggir jalan, disangkanya perempuan sundal, karena mukanya tertutup. Lalu Yehuda mendapatkan perempuan itu dan berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu ternyata adalah menantunya sendiri. Tapi perempuan itu, menantunya atau Tamar ini, kemudian berkata, apa yang akan kau berikan padaku jika kamu menghampiri aku? Istilah lain itu, kamu mau kasih apa atau kamu bayar berapa? Kebetulan Yehuda tidak bawa apa-apa, maka dia berjanji akan mengirimkan kepada perempuan ini yang adalah mantunya sendiri sesungguhnya dengan bayaran seekor anak kambing dari kambing dombanya si Yehuda. Tapi perempuan itu mengatakan bahwa ya boleh, tapi ya harus kau berikan tanggungannya. Apa jaminannya? Lalu Yehuda bertanya, lah kamu mau tanggungan apa? Nah, disinilah perempuan ini yang adalah Tamar itu cukup cerdik. Dia minta cap meterai dan kalung dan tongkat yang ada di tangan Yehuda. Lalu diberikan semuanya itu kepadanya. Lalu perempuan ini dihampiri.
Nah, perempuan itu mengandung ternyata setelah itu. Nah, kemudian perempuan itu pergi meninggalkan telekungnya, pakaian kejandaannya dikenakan lagi. Nah, adapun Yehuda kemudian setelah pulang, dia ingin mengirimkan atau membayar dengan anak kambing dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali, yakni baik meterai, kalung maupun tongkat yang sebagai jaminan. Tapi perempuan itu tidak ada di situ lagi. Lalu puter-muter bertanya, di mana perempuan jalang atau perempuan sundal, pelacur yang duduk di pinggir jalan di Enaim itu? Maka orang-orang menjawab, tidak ada perempuan jalang atau perempuan sundal di sini. Maka sahabat Yehuda, Ira itu kembali ke Yehuda dan berkata, enggak menjumpai seorang perempuan di tempat itu, karena orang-orang berkata tidak ada perempuan jalang, tidak ada perempuan sundal di sini, tidak ada pelacur di sini. Lalu berkata Yehuda, ya udahlah kalau gitu, biarlah barang-barang yang dipegangnya itu ya udah sebagai jaminannya, sebab jangan sampai kita jadi olok-olokan bahwa kita seolah-olah nggak mau bayar, padahal sudah dikirim anak kambing untuk dibayarkan, tapi tidak ada perempuan itu. Nah, 3 bulan kemudian dikabarkan kepada Yehuda bahwa Tamar menantunya itu mengandung. Maka kabar itu tersebar, marah Yehuda karena dianggap perempuan ini telah bersundal atau telah berzina. Lalu bawa perempuan itu supaya dibakar, katanya. Lalu dibawa perempuan itu dan menyuruh orang mengambil perempuan itu dan ditanya, dari laki-laki mana kamu mengandung? Siapa yang menghamilimu? Tapi perempuan itu berkata, dari laki-laki yang empunya barang inilah aku mengandung. Lalu diperiksa barang itu, ternyata ada cap meterai, kalung, dan tongkat punya Yehuda. Lalu Yehuda berkata, kaget betul dia, dan berkata, aduh, bukan aku yang benar, tapi perempuan ini yang benar. Karena memang aku tidak memberikan kepada dia Shela anakku, aku menunda-nundanya, dan aku juga yang menghamilinya, itu salahku. Nah, pada waktu itu ya udah tidak jadi dibakar perempuan ini karena salahnya Yehuda. Nah, perempuan itu bersalin, dan waktu hendak bersalin betul ada 2 anak atau anak kembar dalam kandungannya. Nah, ketika ia bersalin, seorang anak dari itu sudah mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan dan diikatkan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dulu keluar. Karena bagi orang Yahudi pada waktu itu, anak pertama atau anak sulung itu penting. Tapi ketika anak itu mau ditunggu keluar, enggak keluar. Malah dia menarik tangannya lagi, malah saudaranya yang lain, yang laki-laki, nerobos keluar. Lalu dikatakan oleh bidan, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres, yang artinya menembus. Nah, sesudah itu keluar saudaranya laki-laki dengan tangannya yang berikat benang kermisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Nah, para sahabat Tiktus sekalian, melalui perenungan kita hari ini, kita menyadari bahwa dosa atau aib itu ternyata bisa diturunkan. Itu menurun. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu pasti akan menurun ke generasi berikutnya. Itu yang terjadi pada Yehuda. Ia mulai, dulu dia bersalah tentu ketika dia menjual Yusuf. Nah, mungkin karena rasa bersalahnya itu dia nggak tenang, ketika itu dia juga mulai meninggalkan saudara-saudaranya. Nah, ketika dia meninggalkan saudara-saudaranya, itulah ia mulai bergaul dengan orang Kanaan. Nah, pergaulan yang salah, dosa kecil yang dianggap wajar, itu membentuk dia makin lama makin menjauh dari Tuhan. Arah hatinya sudah mulai berubah. Dia sudah bergaul dengan orang-orang Kanaan, dan bahkan ketika dia melihat ada seorang perempuan Kanaan, dia tertarik, langsung dikawini. Padahal itu perempuan Kanaan yang dilarang oleh Tuhan untuk dinikahi oleh suku-suku Israel ini atau oleh Yehuda. Tapi dia tidak menganggap itu, nafsunya terlalu besar sehingga dia ambil aja perempuan itu. Namanya aja tidak dicatat di dalam Alkitab perempuan ini siapa. Hanya dicatat ia anak Syua. Nah, disinilah garis keturunan perjanjian Tuhan hancur di situ. Ketika orang itu mulai menjauh dari Tuhan, dari keluarganya, dari kelompoknya, dari kumpulannya, ketika ia mulai berkompromi dengan budaya-budaya asing, keyakinan asing, penyembahan berhala, itu yang dilakukan oleh Yehuda. Akhirnya arah hatinya betul-betul berubah. Dia menganggap sepele
dosa yang dia lakukan. Sehingga itu mengakibatkan dosa itu terwariskan ke anak-anaknya. Menjadi jahat di mata Tuhan. Bukan hanya Onan juga jahat. Lalu dibinasakan oleh Tuhan baik maupun Onan. Dan belum lagi hajaran itu menobatkan Yehuda dari kesalahannya, ia melakukan kesalahan yang lain lagi. Ketika dia menuju ke Timna, dia melihat ada seorang perempuan di pinggir jalan, yang ia tidak tahu bahwa ia adalah menantunya sendiri atau Tamar. Ia hampiri, ia setubuhi, sampai mengandung. Walaupun kemudian dia merasa bahwa ia membayar. Nah ini di Kanaan itu budaya itu menjadi budaya yang wajar. Kalau engkau menyetubuhi perempuan, engkau membayar. Bahkan mereka menganggap bahwa ada pelacuran bakti sebagai sebuah ibadah bakti. Nah itu yang Yehuda akhirnya mengikuti budaya, kebiasaan, tradisi, bahkan keyakinan orang Kanaan. Yehuda mengingkari garis perjanjiannya dengan Tuhan. Garis yang telah diajarkan berulang-ulang bahwa berkat itu melalui Abraham, lalu Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, dan seterusnya. Sampai Yehuda, ia melanggar garis perjanjian itu, mengikuti arah dunia, mengikuti arah nafsunya sendiri, dan menyembah kepada dewa-dewa orang Kanaan dengan cara pelacuran bakti tadi. Nah ini adalah kejatuhan Yehuda, kekudusan yang tidak dijaga. Akhirnya merusak anaknya jadi jahat, akhirnya merusak generasi berikutnya, sehingga ia menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Aib yang tidak diselesaikan menjadi dosa turunan. Itu harus kita pahami betul. Jangan anggap enteng seolah-olah saudara melakukan persekutuan dengan iblis, kedukun, atau mencari kekuatan yang di luar Tuhan, penyembahan berhala, itu tidak nurun. Itu menjadi aib, dosa yang akan nurun ke anak-anak Anda. Dan itu harus ada harga yang dibayar. Kalau Anda merasa punya toko dan toko sepi, lalu ke Gunung Kawi, minta bantuan dan menjual keturunanmu demi kekayaan yang singkat, itu bayaran yang harus dibayar mahal. Anak-anakmu jadi korban, bahkan generasi demi generasi jadi korban. Ini harus kita pahami betul agar kita tidak sembrono menjalani kehidupan kita. Kalau kita mulai menjauh dari persekutuan, kalau kita menjauh dari keluarga, kalau kita menjauh dari persekutuan gereja, maka dosa sudah mengintip. Apalagi ketika kita masuk dalam kultur budaya yang tidak takut akan Tuhan, dan kita tenggelam di dalamnya seolah-olah pembenaran lingkungan, pembenaran budaya itu oke kok, nggak apa-apa kok. Maka itu yang dialami oleh Yehuda. Dia ambil istri dari orang yang sembarangan, nama nggak jelas, akhirnya keturunannya juga menjadi keturunan yang jahat. Nah ini harus kita pahami. Sehingga saat itu lahirlah Peres. Peres itu sesuatu titik balik di mana sesungguhnya yang harus lahir dulu Serah. Tapi Peres artinya terobos, menerobos. Memang Tuhan bisa bekerja atas banyak peristiwa. Yang menarik adalah titik baliknya itu terjadi pada keturunan Peres yang nanti namanya adalah Boas. Boas, iya Boas. Boas juga menikahi perempuan asing. Namanya Ruth. Tapi kenapa ini justru menjadi titik balik untuk naik berkat Tuhan, keturunannya diberkati Tuhan? Karena Boas menjaga kekudusannya. Karena Boas berbeda dengan Yehuda. Walaupun ia keturunan Yehuda, harusnya terus-menerus keturunan demi keturunan hancur. Tapi ada satu kesempatan di mana dipotong, dipatahkan lewat Boas. Jadi Boas ya menikahi perempuan asing, tapi ada namanya Ruth. Dan Ruth ini adalah orang yang telah diubahkan karena Naomi, sehingga dia bisa berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku juga. Rut 1 ayat 16. Rut meninggalkan berhalanya, identitas lamanya, hidup lamanya, dan ia mengikuti Rut.
Dan ketika Boaz itu dititipi supaya Ruth ini bisa menjadi istrinya, ia juga menjagai diri karena kekudusan. Ia tetap menjagai kekudusan, ia melindungi Ruth, menghormatinya dan bertanggung jawab. Bahkan ia sampaikan kepada saudara-saudara yang harusnya layak untuk menebusnya terlebih dahulu. Ketika nggak ada yang mau menebus, dia yang menebus. Walaupun Ruth itu ada di kakinya saat ia tertidur, ia tidak mau melakukan dosa. Itu Boaz. Kalau Yehuda berkompromi dengan dosa, kalau Boaz laki-laki yang menjaga kekudusannya. Nah, disinilah arah generasi itu berubah. Harusnya hancur, hancur, hancur. Tapi sejak Boaz dan Ruth, permulaan garis keselamatan itu dimulai, mulai naik, naik, naik, naik. Karena keturunan yang namanya Obed. Dari Obed akan lahir Isai. Dari Isai lahir Daud. Dari Daud terus sampai ke Yesus Kristus. Puncak dari rencana Tuhan. Satu generasi yang takut akan Tuhan bisa membelokkan arah seluruh keluarga, keturunan generasi demi generasi. Jadi satu keluarga, satu orang yang menyangkali Tuhan, menjauh dari kumpulan, menjauh dari keluarga, menjauh dari kebenaran Tuhan, bisa merusak generasi demi generasi. Tapi satu orang yang berbalik kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, bisa kembali membelokkan arah seluruh keluarganya dan keturunannya dan keturunannya dan keturunannya. Karena itu kita harus jaga hari ini. Satu, jaga pergaulan. Pergaulan itu membentuk arah hati kita. Apa yang kita dengar setiap hari akhirnya menjadi apa yang kita anggap normal. Dan karena itu pilihlah kelompok lingkungan yang baik. Sebab firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi juga pergaulan yang baik itu mengubah kebiasaan buruk kita. Karena itu yang kedua, bangun keluarga kita di atas fondasi perjanjian Tuhan yang benar. Bukan dengan perjanjian dengan setan, berhala, atau pesugihan. Tapi bangun perjanjian dengan firman Tuhan. Agar fondasi yang benar ini, keturunan-keturunan kita akan mendapati berkat Tuhan, keselamatan Tuhan, dan pembenaran dari Tuhan. Maka jangan anggap remeh dosa kecil, saudara. Jaga hidup kekudusan kita. Dosa yang kita anggap kecil hari ini bisa menjadi luka generasi esok hari. Tapi kekudusan yang kita pilih hari ini bisa menyelamatkan keturunan demi keturunan kita. Maka jadilah Boaz dalam generasi kita ini. Jadilah satu orang yang setia yang bisa mengubah segalanya. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang yang menjaga kekudusan. Jadilah orang yang menghargai dan menghormati relasi. Dan jadilah orang yang membangun keluarga dengan memikirkan generasi-generasi berikutnya. Ini bukan soal kita, tapi soal anak-anak kita juga. Anugerah Tuhan tetap diberikan, ya. Tapi kita sendiri harus menjaganya untuk tetap mengarahkan hati kita dan pandangan kita dan hidup kita kepada Tuhan. Dan disitulah pembalikan sejarah bisa terjadi. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Jikalau ada yang tetap memelihara dosa hari ini, bertobat, balikkanlah kembali kepada Tuhan, takut akan Tuhan, berbalik arah untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu dan anak cucumu dan generasi-generasi warisanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena firman Tuhan hari ini meneguhkan serta menegur kami agar kami tidak sembrono terhadap hal-hal kecil yang kami anggap remeh, tetapi itu bisa berdampak besar dalam kehidupan kami dan keturunan-keturunan kami. Maka pegang kami untuk menjadi Boaz dan bukan Yehuda. Pegang kami untuk melahirkan anak-anak rohani yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini. Ya, kita jumpa di Happy Birthday. Selamat pagi sahabat Iktus. Hari ini adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan, hari yang istimewa buat kita semuanya dan spesial buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun 24 Juni 2026. Hari yang baru, hari yang sudah Tuhan berikan dan juga anugerah usia baru buat sahabat-sahabat itu. Gimana, sudah siap untuk disapa namanya? Selamat memasuki usia yang baru. Dan tentunya kita buka dulu puji-pujian manis dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, dua pujian sudah saya bagikan ke ruangan sahabat semuanya. Kiranya sahabat terhibur. Dan juga ini hadiah ya buat sahabat-sahabat yang berulang tahun 24 Juni. Sahabat-sahabat merayakan bersama dengan keluarga. Mungkin yang saat ini jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, dan merindukan sapaan selamat ulang tahun. Nah, dengar Ikhtusnya ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Hari ini hari ulang tahun sahabat ya. Kiranya rahmat Tuhan selalu mengalir dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun ada Ibu Tio Kui Ai di Sersan Sumirat Jepara. Selamat pagi-pagi. Sapaan pagi hari ini juga untuk Bapak Harjana di Batan Miroto. Oh, selamat pagi Bapak. Dengar Ikhtus dong. Ya, selamat ulang tahun ya. Ada Ibu Abdul Kadir di Bangkang Sari Tugu Rejo. Kemudian pagi-pagi saya meluncur ke Mendoho Permai, ada Ibu Dr. Lidiawati. Selamat pagi. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dengan tahun yang penuh kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Saya sapa Ibu Tio Kui Ai, Bapak Harjana, juga Ibu Abdul Kadir, Dr. Lidiawati. Hari ini saya sapa ya, dan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, para orang tua yang sudah senior, yang sudah membagikan banyak pengalaman kepada yang muda. Meskipun perbedaan usia cukup jauh, tapi perjalanan kehidupan ini selalu di dalam tangan Tuhan. Nah, tentunya yang para senior yang sudah memasuki usia yang lanjut, membagikan pengalaman yang baik untuk yang muda ya. Selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Ibu Tio Kui Ai, Bapak Harjana, Ibu Abdul Kadir, dan juga Dr. Lidiawati. Baik, saya sapa dulu untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selamat menikmati pujian ini.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan apa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah, masih melanjutkan ya untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Tuhan selalu membuat dengan rencana dan tujuan yang indah. Sahabat sudah merasakannya bukan? Selamat ulang tahun ya, kiranya hidup sahabat memberi kesaksian bagi kemuliaannya. Nih Ibu Deborah Indah Liliwati. Kemudian di mana nih, di Perum Pandana Merdeka Ngalian. Juga diucapkan selamat ulang tahun Ibu Kusrini di Kalilangse. Ada juga Bapak Christian Mulyono di Kampung Delik Sari Tandang. Juga Ibu Susilowati di Veteran Selatan diucapkan selamat ulang tahun. Hari ini sahabat itu pasti merasakan bahwa hari ini adalah bukti dari rencana Tuhan yang sempurna. Selamat ulang tahun ya. Sahabat selalu dicintai dan diberkati. Selamat ulang tahun Ibu Deborah, Ibu Kusrini, Bapak Christian, Ibu Susilowati ya. Nah tentunya sahabat itu siang berulang tahun di hari ini 24 Juni menjadi hari yang hangat penuh berkat ya. Baik sama semuanya, kembali lagi saya hadiahkan pujian untuk menyambut usia baru sahabat semuanya ya. Selamat menikmati.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5.

0811-8859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: siswa, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.
4: Sama sekalian puji-pujian terus mengalir ke ruangan sahabat. Pagi-pagi enak banget nih ya denger itu ya. Gimana sahabat itu? Ya, kiranya sahabat-sahabat selalu stay tune bersama Itusnya. Bagi sahabat Itus yang jauh di sono bisa lo denger Itusnya lewat Itus FM streaming atau lewat Play Store ya, lewat HP sahabat, semuanya lewat gadget sahabat ya. Silahkan buka gadget sahabat, bisa denger Itus di mana saja, kapan saja, karena Itusnya ada di genggaman sahabat semuanya ya. Nah, hari ini hari spesial untuk Bapak Lim Tiang Ho di Kampung Gandean. Halo, selamat pagi Bapak. Wow, ada Bapak Edi di Sinar Mukti, juga Ibu Kastini di Sendang Utara, Saudara Benianto di Kapas Tengah diucapkan selamat ulang tahun. Tuhan selalu membuat rencana yang indah ya buat sahabat semuanya, dan juga tujuan-tujuan yang baik. Selamat ulang tahun, kiranya sahabat semuanya mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat dengan kesehatan, kebahagiaan, juga dilancarkan usahanya. Yang saat ini masih studi, dilancarkan studinya. Yang masih terus berdoa untuk kelanjutan studi, kiranya dilancarkan dan tepat untuk memilih tempat belajarnya ya. Baik, selamat ulang tahun untuk Bapak Lim Tiang Ho, Bapak Edi, Ibu Kustini, dan juga Bapak Saudara Benianto. Baik, semuanya diucapkan selamat ulang tahun. Kembali lagi, saya akan hadiahkan pujian yang selalu meluncur ke ruangan sahabat lewat 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, halo, halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Yang belum disapa, ayo tunjuk jari. Yang belum disapa namanya di hari ulang tahun sahabat, boleh gabung. Silahkan bisa mendaftar dulu ya. Kapan hari ulang tahun sahabat, nanti akan disapa sesuai dengan hari ulang tahun sahabat. Hari ini adalah hari yang Tuhan telah buat. Mari bersyukur, selamat ulang tahun untuk saudari Tariska Wakida. Juga Bapak Kristiono, halo halo, selamat ulang tahun di Meranggen Demak ya. Kemudian sahabat Christine di Meranggen Demak. Oke, okay. Dan juga ada sahabat Deborah Lunasia Putri Arya di PWDC. Wow, pasti juga banyak sahabat itu di tempat tugas, yang sudah sampai tempat tugas, yang berulang tahun hari ini hanya tersenyum manis karena namanya belum disapa. Bolehlah ya saya sapa pagi hari ini meskipun tidak sesuai dengan namanya, semuanya saja ya. Oke, selamat ulang tahun untuk saudari Tariska Wakida, Bapak Kristiono, sahabat Christine, juga sahabat Deborah Lunasia Putri Arya. Nah sahabat itu tentunya sahabat juga sudah semakin mengenal akan Tuhan. Ini adalah kesempatan baru untuk lebih mengenal lagi, selamat ulang tahun ya. Kiranya tahun ini membawa sahabat lebih dekat kepadanya. Dengan setiap tahun yang berlalu, Tuhan Yesus memberikan berkat dan juga kebijaksanaan. Baik sahabat semuanya, senang sekali pagi hari ini. Sahabat-sahabat sudah stay tune bersama itusnya. Dan sahabat itu, terima kasih segala dukungan sahabat untuk perbaikan antena radio siaran itu, sekiranya segera terwujud dan radio itu semakin memancar lebih luas lagi. Ataupun sahabat itu yang rindu untuk bergabung bersama itusnya, silahkan bisa WhatsApp di 081-745-0596. Yang sudah memberikan dukungan baik dana, doa, perhatiannya, terima kasih. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi dan semangat pagi sahabat. Pagi hari ini adalah pagi yang indah yang Tuhan karuniakan pada kita. Kita akan belajar satu tema yang sangat penting, yakni memikul beban sendirian. Sahabat, Andrew Davidson memiliki peluang yang jarang sekali ya, untuk bisa mengunjungi Dr. Albert Schweitzer di rumah sakitnya di hutan di tepi sungai Ogowe River. Nah, selama 3 hari dia bercakap-cakap santai dengan humanitarian, teolog, musisi, sekaligus dokter yang besar ini. Belakangan dia melaporkan bahwa kunjungan 3 harinya itu sangat mempengaruhinya. Tapi dalam menulis tentang kunjungannya itu, Davidson tidak menyampaikan isi percakapan mereka, melainkan insiden ini. Ketika itu, kira-kira pukul 11 pagi, matahari ekuatorial sangat terik, dan kami sedang mendaki sebuah bukit dengan Dr. Schweitzer. Tiba-tiba ia meninggalkan kami dan berjalan melintasi bukit tersebut menuju ke sebuah tempat di mana seorang wanita Afrika sedang berjuang naik dengan lengan penuh kayu bakar. Saya mengamati dengan kagum sekaligus prihatin ketika pria berusia 85 tahun ini mengambil seluruh kayu bakar dari lengan wanita itu dan membawakannya ke puncak bukit bagi wanita yang lega itu. Ketika kami semua tiba di puncak bukit, salah seorang anggota kelompok kami bertanya, mengapa Dr. Schweitzer melakukan hal seperti itu? Secara tidak langsung mengingatkan akan panas teriknya hari itu, serta usianya yang sudah lanjut. Sambil menatap tajam kepada kami semua dan menunjuk kepada wanita itu, Albert Schweitzer hanya berkata, janganlah sampai ada orang yang memikul beban seperti itu sendirian. Sahabat, benarlah pepatah berkata, manusia unggulan berdiri teguh dengan membungkuk di atas yang terjatuh. Ia bangkit dengan mengangkat orang lain. Sahabat, apakah kita menemukan orang yang sedang memikul beban sendirian pada saat ini? Apakah kita berdoa dan memohon agar Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang seperti ini? Mereka bisa saja berada di penjara. Mungkin di penjara tidak ada keluarga yang mengunjungi mereka. Mereka sedang bergumul, mereka sedang mempergumulkan sesuatu hal yang begitu berat, baik masalah keluarga, baik masalah-masalah yang lain. Maukah kita datang?